0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Lansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

Teman Pro 2, tahu gak sih kalau ini kabarnya dari CNN Indonesia, Tentara Nasional Indonesia ini membuka kesempatan untuk merekrut prajurit dari suku Dayak pedalaman. Dan Tentara Nasional Indonesia yang mana membuka kesempatan untuk merekrut suku-suku Dayak pedalaman untuk nantinya menjadi prajurit TNI, di mana pembahasan ini dibahas saat rapat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan 3 menteri dan juga Panglima TNI serta para kepala staf angkatan di kediamannya di Hambalang pada Sabtu 29 Agustus malam, teman Pro 2. Menteri-menteri yang hadir di Hambalang diantaranya adalah Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi, ada Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara ya, Bapak Prasetyo Hadi, dan juga Sekretaris Kabinet Tendi Indrawijaya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga meminta perkembangan mengenai beberapa hal, yaitu adalah antara lain terkait penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang mana ingin menjadi prajurit TNI, dan penanganan beberapa bencana antara lain adalah pasca gempa bumi di Flores, kemudian erupsi Gunung Merapi, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatera, teman Pro 2. Nah, Presiden juga ingin mengedukasi terkait bahaya pembakaran hutan yang diberikan oleh para Babinsa di desa kepada warga-warga untuk sama-sama menjaga hutan dan lahan kita bersama. Dan ini adalah satu momen yang baik gitu ya, dimana memang harapannya dengan adanya hal-hal seperti ini, teman Pro 2, nantinya dengan perekrutan prajurit dari suku Dayak sendiri yang mana akan membuka kesempatan nih gitu ya untuk merekrut suku-suku Dayak pedalaman untuk bisa bergabung dan menjadi prajurit TNI, teman Pro 2. Nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di sepeda karena masih banyak banget update-update info menarik buat kamu.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya, atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Okay, teman Pro 2 dan kita masih di Pro 2 FM RRI Malang, teman terbaik kamu. Kamu tahu gak sih kalau kabarnya Tom Cruise dan juga Anne Hathaway ini akan membintangi sequel Days of Thunder. Wow, keren banget ya. Jadi Paramount Pictures ini sudah resmi akan menggarap sequel film balap legendaris Day of Thunder, di mana sequel ini ditargetkan rilis secara global di bioskop ya pada 2 Juni 2028. Dan film baru ini nantinya akan kembali menghadirkan Tom Cruise sebagai Cole Trickle, di mana ini adalah karakter pembalap NASCAR yang pertama kali ia perankan dalam film orisinalnya pada tahun 1990, teman Pro 2. Kali ini kabarnya Tom Cruise akan adu acting dengan lawan main baru yang ini adalah Anne Hathaway gitu ya. Dan memang dalam film sebelumnya Nicole Kidman juga berperan sebagai peran utama perempuan, yakni adalah Claire, ahli bedah syaraf yang menjalin hubungan dengan Cole. Dan sejauh ini belum ada kabar mengenai kemunculannya kembali dalam sequel terbaru. Mengutip dari Variety, sequel Days of Thunder ini akan diproduksi dalam format layar lebar premium termasuk IMAX, serta akan dirilis eksklusif di bioskop dalam format Dolby Cinema and 4DX, teman Pro 2. Cruise pun juga ikut meramaikan pengumuman itu dengan membagikan gambar promosi pada Sabtu 29 Agustus yang memperlihatkan dirinya bersama Hathaway di lintasan NASCAR, di mana walaupun detail dari plot ceritanya masih dirahasiakan, tapi Hathaway juga dipastikan memerankan seorang pemilik sekaligus insinyur tim balap. Dan proyek ini akan disutradarai oleh Jonathan Levin yang dikenal lewat film Longshot dan juga Mr. Elfen, di mana Cruise juga duduk sebagai produser bersama dengan Jerry Bruckheimer dan juga Tommy Harper, teman Pro 2. Adapun film pertama Days of Thunder juga mengisahkan Cole yang direkrut ke tim NASCAR baru oleh seorang legenda balap pensiunan yang diperankan oleh Robert Duvall. Dan selain Kidman, film ini juga dibintangi oleh Randy Quaid dan John C. Reilly sejak lama, di mana film ini juga dianggap sebagai salah satu film balap paling ikonik di Hollywood, teman Pro 2. Keterlibatan Anne Hathaway juga menambah sorotan gitu ya pada proyek sequel ini, di mana pada 2026 aktris pemenang Oscar ini telah menjalani tahun yang sangat sibuk dengan 4 film tayang di bioskop, yakni adalah Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, dan juga The End of Oak Street, teman Pro 2. Anne Hathaway juga akan menutup tahun ini lewat adaptasi Colin Hoover, yaitu telah berjudul Verity, dan baru selesai banget syuting drama militer Alone at Dawn bersama Adam Driver, dan sedang terlibat dalam proyek sequel The Princess Diaries, di mana bagi Cruise ya, sequel Days of Thunder ini menjadi salah satu proyek IP ya, IP besar pertamanya setelah ia mengurangi keterlibatan di Mission Impossible, teman Pro 2. Wow, gak kebayang ya, ini bakal sekeren apa, teman Pro 2. Karena memang ini kayaknya udah dinanti-nantikan juga nih, teman Pro 2. Dan yang pasti gitu ya, kita juga lihat ini kalau Cruise juga masih tertarik nih gitu ya, untuk yang namanya terikat untuk proyek Top Gun berikutnya, dan akan kembali ke drama bergengsi lewat film Alejandro Gonzalez Inarritu berjudul Digger ya, yang mana memang menurut The Week ide sequel ini juga didorong legenda NASCAR Jeff Gordon, sahabat lama Cruise sekaligus 4 kali juara NASCAR Cup Series. Gordon juga diketahui sempat mendorong Cruise untuk menghidupkan kembali Days of Thunder, dan Cruise menjawab antusiasnya gitu ya, di mana pengumuman film ini dilakukan di Daytona International Speedway tidak lama sebelum final musim reguler NASCAR.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
0: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

lagunya dari miliknya Arsy Tiara, teman Pro 2 gitu ya, dengan Diam-Diam. Lagu ini tuh udah cukup lama ya, teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa deh, ya kita puterin karena untuk nostalgia sama lagu ini. Gak lama-lama banget maksudnya, masih 2021 tapi lama gak keputer. Terus kita puterin pagi hari ini, oke? Baiklah ya. Dan yang pasti teman Pro 2, selamat pagi aja, kita juga mau menyapa untuk kamu yang pagi hari ini lagi dengerin kita di aplikasi RRI Digital ya. Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat menikmati segenap keriuhan-keriuhan gitu ya, yang memang selalu kita jumpai di setiap hari Seninnya. Dan pagi hari ini teman Pro 2, nanti kita juga akan by phone gitu ya, kita akan ngobrol nanti by phone terkait bagaimanakah laporan dan juga informasi cuaca

0: di hari ini teman Pro 2. Karena sudah ada forecaster industri yang bertugas pagi hari ini, ada Kak Firda. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Firda. Halo, selamat pagi. Baiklah, coba lagi ya. Kita coba lagi deh teman Pro 2, karena memang nih kayaknya sambungannya ini emang suka begitu ya. Suka gimana gitu. Oke, selamat pagi, halo.
1: Halo.
0: Oke, Kak Firda, selamat pagi. Pagi hari ini sehat ya?
1: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Baik. Boleh enggak sih dikasih tahu ini seperti apa perkiraan cuaca di hari ini Senin 31 Agustus 2026 Kak Firda?
1: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 2 di malam raya hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk beraktivitas ya. Untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah dengan suhu masih cukup panas di siang hari mencapai 32 derajat Celcius dan pagi hari masih cukup dingin ya. Kemudian untuk kelembapan udaranya itu masih tergolong kering, yaitu mencapai 45% pada siang hari. Dan untuk anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Dan untuk warga Malaraya yang berencana beraktivitas di wilayah pantai selatan untuk hari ini, memang tetap berhati-hati karena tinggi gelombang hari ini diprediksi mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Jadi tetap berhati-hati jika beraktivitas di wilayah perairan. Demikian, Mbak.
0: Baik, baik. Jadi untuk kamu yang mau ke pantai selatan tadi karena gelombangnya tinggi gitu ya, Kak Firda ya. Cukup tinggi, jadi mohon berhati-hati ya, seperti itu ya, untuk mungkin berenang atau apa segala macam, enggak dulu deh gitu ya. Oke, tapi kalau untuk di tempat wisata lain, Batu, Bromo, gimana Kak?
1: Kalau untuk wisata yang lain, ini pada umumnya cerah sih, dan untuk hari ini tidak ada peringatan dini untuk cuaca ekstrim.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Firda untuk laporannya di pagi hari ini untuk informasi cuaca Malang Raya dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas Kak Firda.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik ya, itu tadi ya Tuan Pro 2, informasi langsung dari forecaster on duty pagi hari ini yang sudah bertugas, ada Kak Firda. Dan semoga informasi perakhiran cuaca yang barusan kita sampaikan tadi bisa jadi pedoman untuk kamu beraktivitas di hari ini.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Zaman Pro 2, ini Jakarta 500 tahun ya. Rano mengusulkan yang namanya peristiwa 1740 diangkat menjadi pentas drama. Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kabarnya mengusulkan agar peristiwa bersejarah yang terjadi pada 1740 diangkat menjadi pertunjukan drama pada peringatan 500 tahun Jakarta di 2027 mendatang. Usulan ini juga disampaikan Rano saat menyaksikan drama musikal Putri Lopian ya, di mana Bunga Belantara Diary yang ditampilkan oleh Sekolah Seni Yonif di Taman Ismail Marzuki pada Minggu 30 Agustus 2026. Ia juga memberikan tantangan kepada Sekolah Seni Yonif untuk menyiapkan pementasan terkait peristiwa pada 1740 tersebut, Teman Pro 2, di mana ya kan, ini kalau kita lihat diminta juga dari pihak Sekolah Seni Yonif mencari literatur mengenai peristiwa tersebut. Dan Rano berjanji Pemprov DKI nantinya akan mendukung pentas itu gitu ya, karena memang ini adalah pertama kali genosida suara kita Cina gitu ya, saudara kita Cina perang dengan Belanda yang dibantu oleh pribumi, dan itulah yang menjadi cikal bakal yang kemudian disebut ada namanya Kali Angke. Jadi Kali Angke ini adalah kali yang memang penuh darah. Nah, jadi artinya adalah kamu tuh cari literasi itu dan bikin tahun depan kita bikin pentas di sini, katanya gitu ya. Ya, dalam kesempatan ini juga Rano mengapresiasi pagelaran Putri Lopian Bunga Belantara Diary yang mengangkat kisah Putri Lopian Sinambela, putri raja Sing Mana Raja ke-12. Karena menurutnya Teman Pro 2 tidak mudah bagi anak-anak untuk memerankan tokoh sejarah yang sebelumnya tidak mereka kenal. Nah, ini sementara itu Kepala Sekolah Seni Yonif yang juga Kadis Kominfotik DKI Jakarta, Marlina Dewi, juga mengatakan kalau pagelaran Putri Lopian Bunga Belantara Diary merupakan produksi perdana yang dikerjakan langsung oleh para siswa Sekolah Seni Yonif. Dijelaskan lebih dari 60 talent ya ini tampil dalam pertunjukan tersebut, yaitu dengan dukungan lebih dari 100 orang yang terlibat dalam keseluruhan produksi. Nah, Marlina juga mengatakan kisah Putri Lopian dipilih karena membawa nilai keberanian, kesetiaan, dan juga pengorbanan. Nanti kita bakal balik lagi dengan ragam informasi menarik lainnya. Pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Oke, teman produser, sudah jam 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini, terima kasih banyak nih untuk kamu yang juga masih mendengarkan kita di aplikasi streaming RRI Digital ya. Ya, dan aku juga sebelum pamit, tapi nanti masih ada satu informasi, tapi selain satu ini ya. Jangan kemana-mana.

0: aku.
1: Teman Produk Bank Indonesia Malang, ini informasi terakhirnya, kabarnya sudah menemukan ada sebanyak 6023 uang palsu gitu ya. Yang mana 6023 lembar uang palsu yang ada di wilayah kerja BI Malang sepanjang semester 1 2026. Dan temuan ini juga terdiri dari pecahan besar hingga pecahan kecil, teman Produk, di mana Deputi Kepala Kantor Perwakilan KPW BI Malang, Abidin Abdul Haris ya, menyebutkan kalau uang palsu yang ditemukan adalah antara lain pecahan 100.000 dan Rp50.000. Sementara sebagian lainnya ini merupakan pecahan dengan nominal yang lebih kecil, teman Produk. Temuan uang palsu tersebut juga menjadi perhatian BI karena memang peredarannya ini kabarnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan rupiah. Nah, BI Malang sendiri juga memastikan untuk terus melakukan langkah mitigasi untuk menekan peredaran uang palsu di masyarakat, di mana upaya ini juga dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum dan juga instansi terkait, teman Produk. Yang pasti BI juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya saat menerima uang dalam transaksi, karena sebagai pengenalan terhadap ciri-ciri keaslian rupiah, ini juga bisa menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah masyarakat menerima uang palsu, teman Produk. Terkait dengan temuan uang palsu terbanyak, BI Malang juga belum menyampaikan secara rinci, namun penanganan kasus tersebut masih berkaitan dengan proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Nah, BI juga berharap upaya bersama tersebut nantinya bisa menekan uang peredaran palsu sekaligus mencegah munculnya keresahan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan uang rupiah. Informasi terakhir ini juga mengantarkan aku untuk segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya, Tuan Produk. Selamat pagi dan salam Produk.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman-teman.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah hexakosioihexekontahexasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, kasus perundungan yang melibatkan pelajar MTs di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar kini diarahkan untuk diselesaikan lewat diversi. Penanganan perkara tersebut dilakukan setelah Bapas melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap pihak yang terlibat. Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Margono Suhendro mengatakan, rekomendasi diversi sudah diberikan kepada penyidik. Selanjutnya berkas penetapan diversi akan diajukan ke Pengadilan Negeri Blitar. Menurutnya, penyelesaian lewat diversi tetap memiliki konsekuensi hukum. Jika pelaku kembali melakukan pelanggaran hukum, maka diversi tidak bisa diberikan lagi. Sementara itu, keluarga terlapor disebut akan memindahkan sekolah anaknya. Langkah ini pun dilakukan agar tekanan terhadap korban maupun terlapor bisa dikurangi. Kasus ini pun sebelumnya menjadi perhatian setelah video perundungan terhadap seorang pelajar MTs beredar di WhatsApp dan media sosial. Peristiwa ini terjadi di dalam kelas pada tanggal 20 Agustus, di mana perundungan dipicu komentar korban saat mengikuti siaran langsung di TikTok seorang perempuan yang disebut sebagai teman dekat terlapor. Korban kemudian didatangi di ruang kelas hingga mengalami kekerasan dan ditendang sampai terjatuh. Kini perkara ini diarahkan untuk diselesaikan secara damai melalui diversi dengan tetap mengutamakan kepentingan pendidikan dan masa depan anak. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kreativitas warga Dusun Dawuhan, Desa Tegal Gondo, Kabupaten Malang ditampilkan lewat lomba fashion show busana daur ulang. Kegiatan ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sekaligus mengajak warga lebih peduli terhadap pengelolaan sampah. Sebanyak 18 peserta dari 2 RW dan 9 RT tampil memperagakan busana yang dibuat dari berbagai barang bekas, mulai dari kantong plastik, bungkus kopi, kertas semen, kemasan deterjen, hingga tutup botol. Beragam kreasi pun ditampilkan, mulai dari gaun pesta, jas, sampai busana yang terinspirasi pakaian adat Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian adalah gaun yang dibuat dari kemasan deterjen dan kertas semen.

0: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Pagi hari ini teman Pro 2, ada Safa yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan for sure sebelum buka request ya, aku juga bakal hadirkan salah satu lagu dari akselerasi kreatif musik. Ada Ermo Kim Squad yang merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kemenekraf berkolaborasi dengan Ermo Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang udah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas jadi kurator diberikan kesempatan nih untuk dibuatin video klip dan didistribusiin oleh Musik Bagus. Musa Mus ini adalah sebuah mahakarya alam teman Pro 2 yang hanya dapat ditemukan di Merauke, di mana Musa Mus atau rumah semut itu bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, tapi tepatnya dari hewan jenis rayap Macrotemus sp. Musa Mus pun memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke. Mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara,

sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. So, untuk kamu yang penasaran, langsung aja aku bakal hadirin, ini dia Air Mukim Squad dengan musamus.

0: Di hari Senin teman Pro 2 kayaknya banyak banget deadline-deadline mungkin yang apa namanya harus dikerjakan, ya Allah. Ini memang harus diselesaikan gitu ya teman Pro 2, apalagi ini di akhir bulan ini, semoga bisa terselesaikan dengan baik seperti gitu ya. Oke deh kalau gitu kita akan coba dulu angkat yang sudah bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini. Ada dari Mas Faris. Halo, selamat pagi Mas Faris.
1: Selamat pagi menjelang siang Kak Safa.
0: Iya, gimana kabar Mas Faris?
1: Kabarnya baik dong, karena kan udah mendekati ini dong ya, hari yang ditunggu-tunggu sama Faris.
0: Oh, hari apa tuh? Hari ini, hari HUT udah lewat loh, hari HUT.
1: Hari ini hari ultahnya RRI kan ya.
0: Oh, aku kira ultahnya anakku.
1: Waduh, emang tanggal berapa?
0: Tanggal 1 besok. Ya Allah.
1: Oh, tanggal 1 besok.
0: Iya.
1: Oh, ya enggak apa-apa. Selamat deh ya berarti
0: iya.
1: Ya.
0: Baiklah.
1: Semoga sehat selalu gitu ya.
0: Baik, terima kasih Mas Faris. Berarti udah nungguin tanggal 11 ya.
1: Gimana?
0: Nungguin tanggal 11 ya.
1: Siap, benar-benar nanti bisa ketemu ya Kak Safa ya.
0: Ah, insya Allah.
1: Katanya Kak Ruli soalnya jangan siang ya Mas gitu, soalnya kan takutnya nggak banyak yang nggak ketemu gitu loh terus.
0: Okay.
1: Katanya Kak Ruli pingin foto sama siapa sih gitu, sampai dikepoin gitu sama Kak Ruli. Terus akhirnya aku cap WA gitu, terus aku bilang ntar aja deh Kak, tahu aja aku bilang gitu. Terus akhirnya ya itu tadi pokoknya pesannya jam 9-an gitu ketemu. Gitu.
0: Baiklah kalau gitu.
1: Kalau siang pada kabur semua ya Kak Sabar.
0: Iya, kalau siang acaranya kemungkinan udah selesai Mas Faris. Jadi kaburnya karena acaranya udah selesai.
1: Cuma sebentar ya.
0: Benar. Betul ya Mas Faris, mau dengerin lagu siapa nih?
1: Hari Jumat ya. Pengen coba lagunya BCL yang baru ada enggak, yang ini apa? Terpesona barengan sama Josh Flo ya. Yeah.
0: Terpesona ya judulnya ya. Wait.
1: Iya.
0: Aku cari dulu.
1: Terpesona bukan ya, bukan itu sih lagunya.
0: Masih belum disiapin nih yang BCL. Wow, ya barengan
1: iya
0: sama Josh Flo yang terpesona. Entar
1: iya,
0: bakal request
1: enak gitu
0: ya. Oke, baiklah yang lainnya iya mungkin.
1: Kalau Paul Aru juga belum ada.
0: Paul.
1: Iya, Paul. Paul Aru.
0: Paul Aru-nya juga masih belum disiapin.
1: Belum ada juga. Biar kita jadi kenangan ya Kak ya. Dua rekomendasi ya.
0: Oke, masih belum, biar kita jadi kenangan ya.
1: Iya, biar kita jadi kenangan.
0: Aru, baiklah. Oke, and
1: then sekarang yang mirip-mirip seperti Mas Bagas Octavian. Waduh, Octavian ini ya tuh emang namanya itu tak asma, kok kepo banget ya.
0: Saya tidak hafal dengan nama Bagas ya. Saya hafal adalah nama suami saya. Terus kok gitu ketawanya?
1: Lagunya Tulus Kak Safa.
0: Tulus. Emang bos, terus teh yeah, teh hijau atau mau yang lainnya apa?
1: Ya enggak apa-apa, teh hijau aja itu juga masih
0: alright
1: enak ya.
0: Baiklah Mas Fari, salamnya buat okay siapa aja?
1: Untuk siang hari ini karena di Pro 1 ada Kak Arga, pastinya nanti aku gabungan lagi. Jadi untuk di Pro 2 tak spesialkan buat Kak Safa Nalita Dian Safitri. Waduh,
0: oh,
1: lengkap,
0: lengkap sekali. Baiklah, terima kasih banyak.
1: Sehat selalu ya Kak
0: Safa. Iya, thank you. Selamat
1: sampai beraktivitas. Ketemu lagi.
0: Baik. Waalaikumsalam. Oke, okay, so sudah bergabung Mas Faris, request lagunya Tulus ya, lagunya Teh Hijau. Aku juga mau baca dulu yang sudah bergabung beberapa. Ini ada dari Kak Amalia, request lagunya Vanessa Z yang Menjauh ya. Yang Vanessa Z yang Menjauh ini masih belum disiapin. Jadi ada yang ada nih Vanessa dengan Melangkah. Ini Vanessa Z bukan? Oke, okay, terus habis itu ada juga dari siapa nih, Noxe. Ini request lagunya Sumpah Mati, Selena Grace dong Kak. Salamnya buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya. Terima kasih. Yuhu, sama-sama. Ini bakal aku puterin juga ya habis Tulus untuk Selena Grace. Ini lagunya mantap banget, suka banget aku. Terus Ivan Seventeen ini di request ya. Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Ini kayaknya ada lagu yang paling baru enggak sih? Bentar. Ivan. Oh, ada. Jangan Paksa Rindu ya. Ntar aku bakal puterin juga spesial untuk kamu yang sudah bergabung dengan namanya siapa nih? Sulla Fikri. Okay. And then ada juga yang udah bergabung di WhatsApp kita dengan nama Cael Cil. Requestnya selamat siang ke, selamat kembali menjalani aktivitas setelah weekend. Semoga sehat selalu dan semangat siarannya. Thank you. Izin, ini Ca mau request lagunya Supamati Selena Grace. Alright, habisnya aku bakal puterin ya. Selena Grace banyak banget yang request ya. Jadi bakal ada Tulus and then Selena Grace, terus ada juga Vanessa yang Melangkah dan Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu teman pro 2. Jangan kemana-mana, pastiin terus kamu di sini karena aku masih bakal temenin kamu dan nerima request kamu apapun itu ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 udah masuk di bulan hari terakhir ya di bulan Agustus ini. Gimana untuk kamu yang kemarin kayaknya kegiatannya cukup banyak banget. Apalagi untuk kamu mungkin yang kemarin ikut karnaval di Dinoyo atau juga Sumbersari dan beberapa daerah-daerah lain. Karena I think like kemarin itu banyak banget gak sih teman Pro 2 karnaval-karnaval. Terus habis itu acara-acara gerak jalan ya. I think like kemarin adalah acara puncaknya, banyak yang dilaksanakan dan habis itu kayak ya udah sekalian capek gitu teman Pro 2. Atau bahkan mungkin hari ini ada yang memutuskan tidak masuk karena udah lelah. Ya enggak apa-apa deh teman Pro 2, istirahat dulu aja gitu ya. Karena memang kemarin nampaknya agendanya cukup padat teman Pro 2. Balik lagi recovery lagi badannya ya. Karena kalau misalnya terlalu capek pun takutnya itu memang bisa drop, sakit dan lain sebagainya gitu. Karena recently aku rasa juga banyak banget yang kena flu teman Pro 2 dan kayaknya aku juga tenggorokan aku udah mulai kagak enak nih ya. Kayaknya harus banget minum vitamin. Jadi untuk kamu pun yang kayaknya kurang enak badan, ini bisa untuk segera minum vitamin teman Pro 2 ya. Aku masih bakal nungguin requestan kamu sampai nanti jam 12 teman Pro 2. But before that kita bakal dengerin dulu single dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Enjoy.

Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Iya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Langit Merah Muda yang dinyanyikan sama Afgan ini kabarnya jadi original soundtrack atau OST dari film Agensi Rumah Tangga. Video musik lagunya udah dirilis tanggal 27 Agustus kemarin, dan Afgan juga rupanya gak hanya nyanyiin lagu tema di film tersebut, penyanyi berusia 37 tahun ini juga jadi pemeran utama berpasangan dengan NC Storia, kayak gitu. Di film Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2, Afgan ini berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang jadi kliennya Katia yang diperankan sama si NC tadi. Hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia, di mana Langit Merah Muda ini menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut. Lagu ini pun memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film itu ya. Dan bagi Afgan, keterlibatannya di dalam film ini punya makna khusus karena kembali bekerja sama dengan NC dan sutradara Naya Anindita ya. Dan menurutnya, proyek ini pun jadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya. Dia juga ngerasa senang bisa beradu peran dengan NC dalam cerita yang memiliki sisi romantis. Sedangkan video musiknya Langit Merah Muda ini mengambil sejumlah elemen dari film Agensi Rumah Tangga, khususnya penampilan Afgan sebagai Kafka di film tersebut. Beberapa potongan adegan musik juga menggambarkan perjalanan serta dinamika hubungannya Kafka sama Katia. Kehadiran lagu ini pun diharapin jadi pengantar sebelum penonton menyaksikan kisah mereka di bioskop, teman Pro 2. Filmnya Agensi Rumah Tangga itu adalah drama komedi produksinya Star Vision Legacy Pictures, Fortera Studios dan juga Navaros. Film ini disutradarai sama Naya Anindita dan diadaptasi dari novel laris karya Almira Bastari, teman Pro 2. So untuk kamu yang penasaran, film yang satu ini kabarnya bakal ditayang ya di bioskop Indonesia mulai tanggal 10 September 2026. Jadi untuk kamu yang suka banget sama drama-drama komedi gitu ya, bisa langsung aja di September nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: jalur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Dia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Byzantium, dia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Byzantium dan telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Diambil dari kisahmuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

Teman Pro 2, pagi menjelang siang ini, udah siang sih sebenarnya. Siang ini aku mau bacain dulu yang sudah bergabung di question box kita ya, untuk Instagram di @RRI Pro 2 MLG kayak gitu. Ini dia yang request lagunya Sabrina Leonor Selesai dari Ria ya. Terus ada juga ini request lagunya Nabila Takia dengan Cegil ya. And then ada lagi yang request lagunya Jagat Rasa dari Rika. Terus habis itu ada dari Astrin Rena, ini juga Sabrina Eleanor. Terus ada juga Salsa, request lagunya Salma Salsabil yang Hacu, teman Pro 2 ya. Beberapa ini sudah aku puterin seperti itu, jadi aku bakal putar beberapa lagu yang tadi udah di request ya di question box kita kali ini kayak gitu. Yang pasti selamat beristirahat teman Pro 2, untuk kamu yang lagi istirahat aja karena kayaknya banyak banget gitu kerjaan hari ini. Jangan lupa untuk vitaminnya juga, karena banyak juga nih yang kayaknya lagi ngedrop gitu teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana, tungguin requestan kamu. Aku bakal puterin dulu single dari Salma Salsabil ya dengan Hacu.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

0: nama, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi, mana gak pakai helm, surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pro 2 di siang hari ini seperti biasa jam 12 siang kita bakal ada ya di Santai Siang. Kita akan ngobrol tentang UMKM teman Pro 2. Salah satunya dari yang ada di Malang nih teman Pro 2 ya, Toko Kopi Makmur. Jadi kabarnya berawal dari hobi menikmati kopi, ini ada Aldi sama Astika yang mengembangkan kecintaan tersebut menjadi sebuah usaha. Toko Kopi Makmur ini udah berdiri sejak Desember 2018 sampai sekarang, di mana ownernya Aldi ini mengatakan ketertarikannya di dunia kopi membuatnya mengikuti sekolah kopi buat memperdalam pengetahuan dan berbagai hal di sana dipelajari, mulai dari sejarah kopi sampai teknik membuat espresso gitu ya. Dan seiring berjalannya usaha, kabarnya Toko Kopi Makmur ini gak hanya menawarkan minuman kopi, tapi juga berbagai makanan ringan, makanan berat, hingga minuman non-kopi yang juga tersedia dan dibuat sendiri. Menurutnya salah satu menu yang paling banyak dinikmati itu adalah Spanish Latte. Cielah. Dan selain itu, toko kopi ini juga menghadirkan kopi dalam kemasan kaleng untuk pelanggan yang ingin membawa pulang pesanannya, teman Pro 2 ya. Tapi emang kalau misalnya ngomongin tentang kopi, ini as we know ya, banyak banget penggemarnya kopi ini. Karena kalau misalnya sekarang anak-anak muda tuh kayak kalau pagi sebelum beraktivitas nggak ngopi tuh kayaknya ada yang kurang, teman Pro 2 ya. Berasa mungkin nggak begitu semangat atau bahkan mungkin mengantuk ya teman Pro 2. Tapi yang jelas kalau dari aku sih it's okay, karena itu salah satu habit. Tapi kayaknya gulanya sih kayaknya harus benar-benar diperhatikan banget ya teman Pro 2. Oke deh, informasi UMKM lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu stay tune di sini.

Selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa, kalau misalnya ngobrolin tentang UMKM, ini ceritanya bisa datang dari mana aja. Nggak hanya dari Malang Raya, teman Produa, ada nih dari Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ya. Ini ada petani kopi di sana yang kabarnya nih udah berhasil mencatatkan sejarah baru. Kopi Arabica Gunung Tangkuban Perahu hasilnya ini udah mampu menembus pasar Timur Tengah melalui ekspor mandiri ke Arab Saudi. Di pengiriman perdana ini ada sekitar 4 ton kopi diberangkatin dengan nilai transaksi sekitar 800 juta rupiah. Pelepasan ekspor perdana hasil kolaborasi Tonas Kopi dan kelompok tani Arjuna ini kabarnya dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bandung Barat, ada Asep Ismail ya. Dan enggak sekedar kopi biasa ya, komoditas yang dikirim ini adalah hasil inovasi unik berupa fermentasi biji kopi hijau atau green bean dengan buah nanas, teman Produa. Kopi ini mampu diterima lidah pecinta kopi di Timur Tengah, teman Produa ya. Dan Asep juga mengatakan keberhasilan ekspor kopi di Cibodas ini ya, di mana Lembang ini ya, masih dikatakan menambah daftar panjang produk ekspor asal Bandung Barat. Sebelumnya kopi asal Gunung Halu pun ini juga berhasil menembus pasar Jepang, teman Produa. Manajer Tonas Kopi sekaligus petani milenial Dik Ramdaniansyah ini juga mengatakan keberhasilan ini bukanlah proses yang instan ya. Perjalanan menuju ekspor mandiri ini telah dirintis sejak terjun ke dunia kopi tahun 2015, teman Produa. Peluang ke Arab Saudi terbuka berkat jejaring kerjanya. Sebelum pesanan dikunci, Dik ini mengirimkan 5 sampel kopi dengan metode fermentasi berbeda, mulai dari olahan gula merah, stroberi, nanas, ragi sampai tanpa campuran sama sekali. Ternyata pembeli di Riyadh ini jatuh hati banget pada karakter rasa kopi fermentasi nanas gitu. Akhirnya pun awalnya mereka memesan 25 ton. Terus karena kapasitas produksi dan situasi saat ini yang belum mungkinin, akhirnya baru dikirimlah 4 ton aja dari 25 ton. Banyak ya. Dan tantangan utama yang saat ini dihadapi adalah menjaga ketersediaan bahan baku ya, di mana saat ini Tonas Kopi juga telah menyerap sekitar 50 ton cherry kopi dari petani lokal Cibodas, teman Produa. Jadi memang kalau permintaan tahun depan ini ngelonjak 2-3 kali lipat sesuai proyeksi pembeli ya, kebutuhan bahan bakunya diperkirakan bakal menembus lebih dari 100 ton, teman Produa. Sukses banget ya. Aduh, keren banget deh teman Produa, udah bahkan sampai ke Timur Tengah ya untuk kopi yang satu ini. Jadi penasaran juga nih untuk yang kamu suka kopi, kira-kira rasanya gimana ya sampai membuat mereka jatuh hati.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog,

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, selamat siang untuk kamu yang lagi stay tune di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti siang hari ini seperti biasa kita bakal update dulu nih informasi seputar olahraga. Jadi National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia ini menegaskan komitmen ya untuk memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Jadi koordinasi terpadu ini pun melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia teman Pro 2 atau Patrin ya. Penetapan keikutsertaan delegasi atlet di kejuaraan internasional ini mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang gitu. Jadi pihak organisasi pun juga ngerespon kemunculan isu publik

tentang inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu Taman Pro 2. Dan Kepala Biro Hukumnya NPC Indonesia, ini juga ada Pak Satriawan. Ini memaparkan skema pendanaannya, terus teknis pembinaan atlet nasional juga menuju kejuaraan luar negeri seperti apa gitu ya Taman Pro 2. Dan ya pasti ia pun juga mengatakan keikutsertaan kompetisi single event ini adalah bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasionalnya menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional ini membutuhkan dukungan alokasi anggaran juga nih dari pemerintah yang akuntabel, di mana status keanggotaan International Committee of Sport for the Deaf atau ICSD ini jadi syarat wajib ya untuk pengiriman kontingen resmi menuju multi event Deaflympics Taman Pro 2. Kompetisi ini pun bisa dikatakan setingkat regional lainnya, ini diselenggarakan di bawah naungan Asia Pacific Deaf Sport Confederation ya dan Asian Deaf Sport Federation Taman Pro 2. Jadi memang pemenuhan persyaratan administratif internal juga ini bakal ditargetkan segera selesai untuk meminimalisasi munculnya kesimpang siuran informasi. Jadi kita akan tunggu Taman Pro 2, semuanya bakal dipersiapkan untuk go internasional teman-teman juga gitu ya. Dan ini bisa dikatakan ketersediaan akses fasilitas pelatihan pun juga berstandar internasional bakal akan memacu nih lahirnya bibit-bibit unggul dari seluruh pelosok daerah yang ada kayak gitu. Nah, info olahraga lain masih bakal aku hadirkan untuk kamu, jadi jangan kemana-mana. Kita bakal move dulu ke single yang satu. Ini kayaknya adalah salah satu lagu favoritnya salah satu penyiar di sini sih Taman Pro 2 ya. Langsung aja enjoy.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Selamat siang teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang. Di luar lagi mendung banget. I don't really know apakah bakal turun hujan atau hanya sekedar mendung aja. Karena beberapa hari kemarin kan ya cuma mendung doang gitu ya teman Pro 2. Tapi yang jelas tetap jaga-jaga untuk kamu yang ada rencana buat keluar gitu ya, untuk bawa payung, bawa sandal jepit dan lain sebagainya ya. Kita masih ada di Santai Siang ini ngobrolin tentang olahraga, di mana tunggal putra Indonesia ada Richie Duta Ricardo, juara Polytron Pontiac International Challenge 2026. Ini adalah unggulan kedua, menang 24-22-21-19 nih atas unggulan ketujuh asal India. Happy banget kalau udah ngalahin negara lain gitu ya. Pertandingan sendiri kabarnya berlangsung di Gor Terpadu Pontianak di hari Minggu kemarin. Richie merebut kemenangan dalam tempo 59 menit aja. Dan setelah pertandingan, Richie ini menjelaskan kalau dirinya gak menyangka sih bisa jadi juara di Pontianak International Challenge 2026. Menurutnya, ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan teman Pro 2. Dan secara pertandingan menghadapi Sona, Richie juga mengatakan kalau dia dan juga Sona itu memberi segalanya untuk menang. Dan di game pertama, Sonya ini mempercepat tempo permainan sampai bisa memperkecil ketertinggalannya, teman Pro 2. Dan for sure di akhir-akhir, Richie ya teman Pro 2 ini memanfaatkan kesalahan yang dilakukan, di mana di game kedua dia melakukan kesalahan di poin-poin kritis. Beruntung, ini bisa dituntaskan di rally terakhir. Kemenangannya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang turut hadir di lapangan teman Pro 2, dan dia pun kabarnya bakal fokus untuk rebut gelar lebih tinggi lagi seperti kayak di Super 100 dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Happy banget kalau misalnya di pertandingan internasional dan Indonesia comes out jadi juaranya teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pro 2 di siang hari ini, seperti biasa ya, aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar entertainment. Salah satunya adalah Tuta Films nih yang rilis official teaser trailer dan poster film horor misteri Hasud. Jadi film ini jadi debut penyutradaraan si Ilya Sigma yang sebelumnya tuh dikenal jadi penulis Taman Pro 2. Teaser sendiri perlihatkan 4 sahabat yang diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo dan Kevin Ardilova gitu. Mereka pergi ke sebuah hutan buat menjalani sesi meditasi ya, demi menyembuhkan diri. Tapi ternyata situasi berubah ketika keinginan untuk membantu justru berkembang jadi bentuk kontrol. Suara-suara misterius mulai terdengar dan membuat hubungan keempatnya dipenuhi kecurigaan gitu. Nah, perlahan batas antara kenyataan dan prasangka itu sulit dibedain. Masing-masing karakter mulai mengikuti apa yang mereka ingin percaya, Teman Pro 2. Official teaser poster ini menampilkan Rachel Amanda, Martino Leo dan Kevin Ardilova lagi terkulai gitu ya. Cuma Karina Salim aja yang terlihat masih sadar, sehingga memunculkan pertanyaan nih tentang kejadian yang menimpa mereka, Teman Pro 2. Jadi Ilya Sigma pun mengatakan Hasud ini ceritanya cukup personal ya. Film ini mengangkat luka, rasa percaya serta keinginan untuk menyembuhkan orang terdekat ya, Teman Pro 2. Film rutnya pun film ini juga mempertanyakan batas antara perhatian dan kontrol. Ia menyebut sebagian besar proses syutingnya dilakukan di luar ruangan, termasuk di sejumlah kawasan hutan. Walaupun ngambil lokasi di alam terbuka, proses produksi Hasud juga lancar. Ia mengatakan seluruh kru dan pemain dapat menjalani syuting tanpa kendala yang berarti, Teman Pro 2. Film yang satu ini kabarnya bakal tayang di bioskop Indonesia di tanggal 8 Oktober. So untuk kamu yang penasaran gimana, just wait and see aja tanggal 8 nanti ya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17 ribu pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

0: dengan Pro 2 kabar terbaru dari member KSI Sofiela Forteza. Ini memutuskan untuk gak ikut The Wild World Tour yang akan digelar di Inggris dan Eropa, yang semestinya dimulai tanggal 1 September besok kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan yang pasti teman Pro 2 di pernyataannya dia mengatakan kalau misalnya dia fokus di kesejahteraannya setelah mengumumkan jeda sementara dari grup pada awal Agustus 2026 kayak gitu. Jadi memang di unggahan media sosialnya dia meminta maaf karena gak bisa ikut tur karena dirinya lagi menjalani perawatan berkelanjutan kayak gitu teman Pro 2. Dan ya pasti kayak saya diterpa berbagai dinamika di panjang tahun ini. Di Februari juga setelah tampil di Grammy, Manon Bannerman juga ngumumin hiatus dari KSI untuk fokus di kesehatan. Terus di Agustus juga La Forteza juga ngumumin langkah serupa supaya dia dapat memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan mentalnya kayak gitu. Dan selain itu KSI juga memutuskan mundur jadi penampil Daisy Chain Fields Festival milik Olivia Rodrigo ya, karena cedera pergelangan kaki yang dialami oleh anggota Megan Skindle kayak gitu. So sad banget teman Pro 2. Tapi yang jelas KSI ini juga kabarnya bakal kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani rangkaian tour ekstensif di Amerika Utara yang dimulai di tanggal 13 Oktober teman Pro 2. So kita akan tungguin aja. Tapi yang jelas untuk tour yang satu ini Sofianya kagak ikut dulu teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu ini adalah info terakhir untuk kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, nanti jam 3 sore bakal ada Dila dan juga Tania yang nemenin kamu. Don't go anywhere, saat lagi kita akan ikuti azan asar untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
4: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Syariat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
3: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Festival Sepak Bola Arema FC Grassroot 2026 yang digelar di ARG Soccer Field mengedepankan sikap profesional dan fair play sebagai bagian dari pembinaan pemain sepak bola usia muda. Ketua penyelenggara festival, Denny Herlambang, mengatakan sikap profesional dan fair play perlu ditanamkan sejak usia muda agar menjadi kebiasaan kita ketika pemain nantinya memasuki level profesional. Menurut Denny, para pemain muda tidak hanya perlu belajar menerima kekalahan dan merayakan kemenangan, tetapi juga mampu menghadapi tekanan serta menjaga sikap sportif selama pertandingan. Ia menambahkan pertandingan dalam festival tersebut menjadi sarana bagi pemain untuk menerapkan hasil latihan sekaligus mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Selama 3 hari pelaksanaan, ARG Soccer Field menjadi ruang bagi para pemain muda untuk mengembangkan kemampuan melalui pertandingan yang suportif. Kegiatan ini juga mendorong pemain menikmati proses, belajar dari setiap pertandingan, dan berkembang sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang serta player development. Beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, PT Bank Rakyat Indonesia ATBK atau BRI Region 13 Malang melibatkan sekitar 3.000 warga desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam kegiatan Semarak Merah Putih Kemerdekaan. Kegiatan yang digelar di Desa Pilihan Pujon Kidul tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus upaya memperkenalkan potensi ekonomi dan kreativitas masyarakat desa. Rangkaian kegiatan diisi dengan fun walk, bazar UMKM yang diikuti 40 pelaku usaha, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 500 warga, lomba fashion, pembagian door prize hingga panggung hiburan yang menampilkan talenta lokal. Regional CEO BRI Region 13 Malang, Ari Wibowo, mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan gotong royong. Menurutnya, desa memiliki potensi besar untuk berkembang, sehingga penguatan ekonomi masyarakat perlu dimulai dari desa. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Nasi bawang miskin dapat duit keluar mana kerja gak kerasa kerja ya opo iki gusti kapan oleh duit akeh
5: din opo sih bengong ae lek bengong ae yo gak oleh duit ta ayo ndang berangkat golek iwak ae
6: lili jali iku opo yo ku apik iku kelihatane mahal yo kalau ditimbang ayo wes ndang timbangen
5: ndi sih walah iku boy din iku alat mendeteksi tsunami
6: yo ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
5: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinya enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
6: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
5: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur.
6: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore teman-teman dua.
0: Udah ada Tania dan juga Adiawa nih ya, yang bakal nemuin kamu di sore ceria pada hari ini teman-teman dua.
1: Betul, hari Senin ya, hari Senin terakhir di bulan Agustus.
0: Agustus, bener. Ini literally terakhir bener, banget ya di tanggal 31 iya, Agustus ini.
1: Akhirnya ya, kita udah hampir aja melalui Agustus teman-teman dua. Besok udah masuk September gitu ya. Jadi semoga hari Senin kamu juga semangat, karena emang ini terakhir juga gitu ya.
0: Betul, ini awal dari minggu tapi akhir dari bulan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Asik banget.
0: Jadi semoga nanti seminggu ini full kamu bisa semangat terus bener, gitu ya. Udah mau menyambut bulan baru nih teman Pro 2, dan semoga banyak juga ya hal-hal baik yang berdatangan.
1: Amin. Dan kita juga masih bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam. Dan spesial di jam 3 ini seperti biasa kita bakal hadirkan beberapa informasi putar Malang Raya gitu.
0: Betul
1: ya Tani. Apalagi kemarin sempat ramai banget ya setelah itu full karnaval.
0: Yang weekend-weekend kemarin ini
1: betul,
0: sempat gak keluar rumah gitu ya,
1: macet
0: mungkin
1: di
0: karena
1: mana-mana,
0: macet dan juga di mana-mana jalannya ditutup juga.
1: Betul
0: ya. Jadi nanti
1: dan,
0: kita bakalan baca informasi-informasi tentang Malang Raya gitu ya teman Bro 2. Dan pastinya nanti juga di sore ceria bakalan sampai ditemenin, pokoknya sampai nanti jam 7 ya.
1: Betul, cukup panjang, jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di sini di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Maria. Ya teman berdua, ternyata kemarin ini gak cuma di jalanan aja gitu ya yang ada karnaval-karnavalan ini.
1: Betul.
0: Tapi ini ternyata unik banget ya Dila ya. Ternyata ada salah satu mall yang di Kota Malang ini juga merayakan karnaval gitu ya.
1: Wow, ini juga menarik banget ya. Kayaknya baru kali ini sih kayaknya ya. Dimana kayaknya kemarin sih, ya di tanggal 29 oh enggak ding, tanggal 30 dong ya.
0: Iya.
1: Tanggal 30 nih pihak mall ini menggelar adanya pengibaran bendera sampai ada parade bersama dengan pengunjung dan juga lintas sektor teman pro 2. Dan kegiatannya juga berlangsung dari jam 2 siang ya, ya dengan ada penampilan ada drum bandnya. Dan selanjutnya ada juga parade dari basement sampai ke rooftop. Jadi kalau biasanya kan jalannya lurus,
0: betul.
1: Ini ke atas ya.
0: Kayak sampai ke rooftop gitu,
1: betul.
0: Ya. Jadi di rooftop ini juga ada sesi penyambutan, terus nanti dilanjutkan juga dengan pengibaran bendera yang berukuran 54 meter persegi dan pelepasan balon-balon yang berwarna merah putih nih teman pro 2. Dan ini pastinya ya momentum ini juga dibarengi dengan nyanyian Indonesia Raya juga. Berarti ini emang niat banget.
1: Betul,
0: ya di
1: sangat
0: ini.
1: Niat ya.
0: Jadi gak berhenti di situ aja nih teman-teman. Ternyata ada beberapa juga penampilan yang berlangsung sampai malam nih. Antara lain ada flash mob, terus ada doa bersama, dan juga ada penampilan musik dan juga band-band sampai ke tarian-tarian nih teman-teman.
1: Wow, cukup padat ya. Dari Mall Director Mato sendiri, Vivi Tris Janti juga bilang nih kalau perayaan kemerdekaan Republik Indonesia juga menjadi agenda rutin ya. Oh ternyata gak baru kemarin,
0: kita udah rutin ya. Sudah biasa.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan kali ini juga merupakan tahun ketiga, namun pihaknya ini berupaya menyuguhkan sesuatu yang berbeda teman pro 2. Dan menurutnya selama acara kemarin ya, pengunjung maupun lintas sektor juga hadir gitu ya, karena ini merupakan parade yang emang sengaja dilewatkan di setiap lantai. Dengan begitu seluruh pengunjung nantinya bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia bersama gitu.
0: Betul. Jadi yang kemarin datang itu mulai dari anak-anak sekolah, terus yang perwakilan gereja dan juga perwakilan lintas agama sampai ke perwakilan lintas suku nih teman pro 2, lengkap semuanya ya. Dan ini juga ada ketua pelaksana kegiatan dari Berkat Malang Gema Kasih atau BMGK Ermin Kristianingsih. Ini yang menyampaikan pihaknya juga rutin bekerja sama dengan Matos nih untuk menggelar berbagai macam kegiatan serupa teman pro 2. Dan salah satunya yaitu perayaan kemerdekaan di tahun 2026 ini teman pro 2.
1: Wow, seru banget. Kan jujur kalau di kota aku sih enggak ada ya. Baru kali ini aku lihat.
0: Oke, dan ini kalau dilihat di fotonya ya yang di Matos ini beneran pakai busana adat-adat juga.
1: Betul,
0: ya. Dan juga banyak
1: banget
0: yang pakai baju merah putih dress code-nya, dan rame banget ya ternyata.
1: Asli,
0: ya.
1: Asli rame banget, dari fotonya kelihatan rame apalagi kemarin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi mungkin kalau misal tahun depan ada lagi gitu.
1: Betul.
0: Ya bisa banget kamu ikut aja. Bener, nonton di Matos.
1: Nonton deh biar tahu rasanya.
0: Betul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya 22 ini setelah ditunggu lama gitu ya. Sejak kapan itu ada rumor-rumor tentang angkutan pelajar gitu ya. Dan ini akhirnya angkutan pelajar ini resmi beroperasi start di hari ini, 22, di hari Senin tanggal 31 Agustus ini. Dan angkot ini diizinkan untuk berangkat gitu ya, mulai pukul 5.45 pagi. Dan kemudian pukul 8 pagi ini para pengemudi menghadiri launching di Balai Kota Malang nih. Jadi kalau misal gak ada arah, launching ini akan dihadiri Wali Kota Malang yaitu Wahyu Hidayat, teman Pro 2.
1: Yes, dan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ya, Wijaya Salim Putra juga menyampaikan nih, walaupun diresmikan di jam 8 pagi, tapi angkutan pelajar juga udah beroperasi ya sejak jam 5.45, teman Pro 2. Dan ini juga merupakan operasional hari pertama moda transportasi tersebut, di mana Pak Jaya juga bilang kalau aturan untuk sopir angkutan pelajar ini udah disampaikan juga ya di sosialisasi yang dilaksanakan di hari Jumat kemarin. Dan salah satunya adalah larangan untuk merokok selama mengoperasikan angkutan pelajar. Aturan ini juga tidak hanya untuk sopir ya, tapi juga untuk pelajar ya, tentu saja ya.
0: Betul, itu kayak bisa langsung dilaporin ke guru.
1: Betul.
0: Sih. Dan ini juga ada aturan lainnya, teman Pro 2, yang memang ditekankan ini adalah sopir wajib untuk menggunakan seragam ya. Jadi meskipun kendaraan ini telah dipasang stiker untuk angkot pelajar gratis, dan ini, tapi seragam ini tetap wajib dipakai karena tujuannya ini sebagai penanda ya, agar pelajar ini lebih mudah lagi nih untuk membedakan dengan angkutan kota yang lain gitu. Jadi karena berbasis angkutan existing, Pak Jaya ini mengatakan terdapat perbedaan fasilitas ya dengan bus halokes, dan salah satunya ini terkait fasilitas AC, teman Pro 2. Jadi diharapkan pelajar ini bisa melakukan penyesuaian ya dengan armada yang gak lagi ber-AC nih.
1: Yes, dan salah satu sopir angkutan pelajar ada Ali namanya ya, yang juga menyampaikan kalau sosialisasi kepada pengemudi menyangkut beberapa hal, teman Pro 2, di antaranya ini wajib berpenampilan rapi, tidak mengenakan celana pendek, dan juga tidak merokok ketika sedang memberikan pelayanan. Dan dia juga bilang kalau ketentuan tersebut ini merupakan bukan suatu hal yang sulit ya untuk dilakukan, karena menurutnya kebiasaan yang selama ini melekat pada sebagian pengemudi angkot ini ternyata bisa dirubah, dan ketika dia dipercaya untuk melayani para pelajar, teman Pro 2.
0: Betul, dan Pali juga menambahkan gitu ya, sopir ini menyambut baik dari program angkutan pelajar ini, dan sebab baru tahun ini juga dilibatkan oleh pemerintah dan juga mendapatkan pendapatan yang pasti nih, teman Pro 2. Jadi dengan demikian ya, mereka ini akan menjaga layanan agar program tersebut terus berjalan.
1: Wow, seru banget. Waktu kamu dulu sekolah masih belum ada ya angkut pelajar?
0: Belum, jadi cuman angkut-angkut biasa
1: yang
0: sih.
1: Yang bayar ya.
0: Bayarnya tapi kayak kalau misal kita pakai seragam biasanya di diskon. Kayak bayar 2.000 atau berapa gitu. Kalau misal, pokoknya ada perbedaan antara kalau misal murid yang berseragam sama yang umum. Kalau sekarang ini udah real gratis ya.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu untuk murid-murid sekolah-sekolah gitu ya, bisa gratis nih sekarang kamu kalau misal mau pakai angkutan umum gitu ya.
1: Mau berangkat sekolah udah enggak usah nunggu ngupui orang tua. Ayo kita naik angkot aja.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Naik transportasi umum.
1: Betul.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Ya, teman Pro2 masih bareng sama Dila dan juga Tania ya. Di Ngalami Laka sore hari ini, teman Pro2. Oh, tadi kita udah sempat ngebahas tentang karnaval di Mapas ya. Ini juga masih tentang karnaval, teman Pro2. Yep. Karena ini namanya karnaval, pasti ada suara-suara dari horek gitu ya.
1: Yang sangat amat bergetar itu.
0: Betul,
1: ya pastinya ya.
0: Menggetarkan rumah gitu ya, teman Pro2 ya. Dimana gelaran karnaval dengan iringan horek ini kembali nih menuai keluhan dari warga Malang ya. Bukan karena keberadaan sound system dan juga dalam karnavalnya, tapi warga ini menyoroti durasi penggunaan suara berintensitas tinggi yang dinilai semakin tidak terkendali sampai terus berjalan sampai dini hari gitu ya, Tania.
1: Betul,
0: ya.
1: Dan keluhan ini juga disampaikan oleh sejumlah warga gitu ya melalui media sosial mereka. Dan mereka ini mengaku terganggu karena suara dari karnaval ini masih terdengar sampai subuh gitu ya, bahkan sampai di jam 3, jam 4 pagi tuh masih terdengar, bahkan mendekati waktu subuh, teman Pro2. Ini juga ada konten kreator juga asal Malang, ada Andaza Haryono yang mengatakan dirinya ini bukan pihak yang membenci sound horror gitu ya. Bahkan dia ini juga mengaku pernah mengikuti kegiatan yang menggunakan sound system tersebut. Tapi menurut Andaza Haryono sendiri, ini persoalan ini muncul ketika penggunaan sound horror ini berlangsung sampai larut malam dan mengganggu waktu istirahat warga juga nih, teman Pro2. Karena menurut Andaza sendiri ya, kondisi tersebut ini berbeda dengan pelaksanaan karnaval pada tahun-tahun sebelumnya. Karena berdasarkan pengalaman dia sendiri ya, saat mengikuti atau mendokumentasikan karnaval mungkin di sekitar tahun 2017 sampai di 2019, penggunaan sound system ini umumnya masih berlangsung dalam batas waktu yang menurutnya itu lebih wajar.
0: Yes, dan biasanya sampai jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Itu mentok banget, after itu udah selesai, teman Pro2.
1: Betul.
0: Nah, gangguan ini juga bahkan membuatnya memilih untuk meninggalkan Malang ya selama 2 hari ketika sejumlah wilayah di Malang Raya ini telah menggelar karnaval dengan sound horek. Ia juga ada keluhan serupa ya, ini disampaikan juga masyarakat lainnya melalui sosial media, teman Pro2, di mana tidak sedikit ya yang mengunggah keluhan nih karena adanya aktivitas karnaval dengan suara yang keras. Orang-orang juga pernah sambat gitu ya di hari-hari.
1: Betul.
0: Ada story orang sambat di mana-mana ya, seluruh media sosial, teman Pro2. Dan bukan cuma membenci sound horror, tapi juga kalau misalkan sampai jam 3, jam 4 itu juga sangat mengganggu ya, Tania.
1: Betul, jadi sebenarnya gak apa-apa kalau misal kita mau karnaval atau menggelarlah sound horror kan ini, tapi tetap tahu waktu.
0: Bener.
1: Gitu, tahu jam-jam orang-orang lagi beristirahat, gak sampai yang sedini hari itu.
0: Betul.
1: Ya, gak sampai jam 4 pagi juga gitu loh, teman Bro2.
0: Itu lebih iya, kasihan ya besoknya.
1: Betul.
0: Kerja akan besok, kan Senin hari ini ya. Nah, tadi teman Bro2 ya, semoga hal-hal seperti ini juga gak bakal terjadi lagi ya, Tania. Supaya bisa dibuat evaluasi lagi buat panitia dan masyarakat mungkin ya.
1: Betul. Dan ini ya, teman Pro2, itulah informasi terakhir di Ngalam Ilakes, teman Pro2. Karena setelah ini di jam 4 sore aku dan juga Dila akan memasuki sore ceria. Dan biasanya di sore ceria juga ada narasumber yang luar biasa. Jadi kita tunggu aja bakalan ada siapa gitu ya nanti di jam 4 sore ini, teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
2: Aduh, nggak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
1: Ini.

0: dengan saya sendiri? Ada apa ya?
1: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
0: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
2: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, selamat sore teman Pro 2. Masih bareng sama Dila dan juga Tania ya.
3: Betul, dan seperti yang kita janjikan tadi gitu ya, kalau misal di jam 4 sampai di jam 5 biasanya akan ada narasumber-narasumber luar biasa gitu ya, yang akan hadir di studio Pro 2. Dan kali ini juga udah hadir gitu ya, dua orang di studio Pro 2 kita, teman Pro 2. Ada siapa nih Dila di sore hari ini?
2: Ada Pak Hawin ya, yang merupakan Ketua Umum Senduro Swimming Club. Dan juga ada Mas Rio, selaku aku humas dari SSC teman berdua.
3: Oh, betul.
2: Kita sapa ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Nah, gimana nih kabarnya di sore hari ini, jauh-jauh dari Lumajang ya?
2: Betul. Luar biasa. Katanya berangkatnya dari jam 11
3: betul.
2: Tadi.
3: Betul.
2: Ya. Dan tadi bernyampe di jam 3:30 ya.
3: 3:30.
2: Cukup lama karena mampir dulu.
4: Iya. Ngisi perut dulu.
3: Iya, ngisi bensin dulu ya.
2: Jadi gimana Mas Mas Hawin ya, juga Mas Rio? Kalau kita ngomong tentang SSC atau Senduro Swimming Club ini, dulu awalnya gimana bisa terbentuk? Karena kan di Senduro sendiri kalau nggak salah merupakan kaki gunung Semeru ya. Harusnya kan dingin nih, tapi malah ada swimming club. Apakah kedinginan itu Mas?
5: Gini Pak, kan di sana kan Senduro itu apa ya, dikatakan desa ya bukan desa, dikatakan kota bukan kota, ya anggapannya itu sedang-sedang.
2: Oke, okay, perbatasan kah?
5: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Nah, sedangkan di sana pariwisata itu banyak di sana. Nah, kita, nah kami ini punya apa event atau pemikiran itu sebenarnya itu kita punya pemikiran kan di desa Senduro itu ada sungai yang namanya Padas Gempra. Nah, kita-kita ini ingin membangun suatu sungai itu maju dan berkembang di desa tersebut, dan untuk apa ya, biar di lingkungan Lumajang di sekitar itu biar apa namanya?
3: Apa tuh?
2: Biar bisa dimanfaatkan kah sungainya?
5: Iya, bisa dimanfaatkan dan bisa dikelola oleh dinas dan kepala desanya. Nah, kami punya pemikiran kayak gitu. Nah, terus kita bangun waktu itu sungai itu dengan jalan setapak-setapak. Nah, terus membuat plat, bukan plat, apa kayak
4: plaka.
5: Untuk menuju Padas Gempra tersebut.
2: Oh, nama sungainya Patas
3: Padas Gempra.
2: Padas Gempra. Jadi dari situ ya, dari
5: iya.
2: Ada

0: sungai tapi ingin dimanfaatkan lebih gitu ya. Makanya dibangun plakat supaya orang tahu kalau itu namanya Padas Gempa tadi.
1: Iya, Padas Gempa.
2: Jadi sungai itu anu, Mbak. Sungai itu jadi lokomotif kami.
3: Oke. Okay.
2: Karena kami itu kan anak-anak sungai, anak-anak yang suka dengan sungai. Kemudian kami bergerak bareng dengan masyarakat, kami mencoba untuk menghadirkan sungai sebagai tempat ternyaman bagi masyarakat.
3: Oke.
2: Lalu dengan perjalanannya, sungai itu memberikan inspirasi kepada kami. Loh, terus kalau sungai sudah selesai, siapa yang mau ngisi? Akhirnya kita buat kepelatihan renang.
3: Oke.
0: Awalnya renangnya di sungai gitu.
2: Enggak, awalnya awalnya inspirasinya dari sungai.
0: Oke, oke, oke.
2: Nah, kita punya mitra ketiga itu dari namanya The Burno Cafe itu sudah punya kolam bagus banget gitu.
3: Oke.
2: Okay. Nah, kita komunikasi, akhirnya jadilah satu program namanya program kepelatihan renang selama 6 bulan. Nah, namun ternyata di perjalanannya 6 bulan itu kurang karena animo masyarakat sangat tinggi. Akhirnya kita lanjutkan, terus kita minta pembinaan oleh dinas oleh akuatik namanya, kalau dulu itu PRSI, sekarang Akuatik Indonesia. Jadi di sana di Kabupaten Lumajang kami dikasih pembinaan sampai pada akhirnya keluarlah surat keputusan atau SK yang menandakan bahwa kami klub resmi dari desa paling atas di Kabupaten Lumajang gitu.
3: Oh, wow, keren banget. Berarti ini hasil dari kolaborasi-kolaborasi juga gitu ya. Dan awalnya 6 bulan tapi ternyata masih kurang gitu ya dari 6 bulan itu.
0: Saking tingginya antusiasme ya.
2: Benar.
0: Itu biasanya yang mau ikut itu mayoritas umur berapa, Mas?
2: Kalau umurnya itu antara 4 sampai 14.
3: Oke. Okay. Berarti paling mudanya di 4 tahun ya?
2: 4 tahun.
3: Oke, okay. Itu muda banget sih ya 4 tahun ya.
0: Masih TK ya.
2: Yang ngomong-ngomong kalau itu.
3: Sambil ngomong-ngomong.
0: Oke. Okay.
3: Ini kalau boleh tahu berarti udah sejak kapan nih, Mas?
2: Sudah hampir 2 tahun setengah kalau sekarang.
3: Okay. 2 tahun setengah. Berarti di sekitar tahun 2024-an ya.
1: Iya, 2004.
3: Okay. 2004.
1: Iya, 2024.
3: Nah, tapi untuk antusiasme dari warga-warga sendiri mungkin yang di sekitar situ gimana tuh waktu awal banget, yang awal banget udah ada mungkin dari yang sungai tadi itu gimana tuh awalnya?
2: Jadi di Senduro itu untuk urusan olahraga itu yang lebih dulu berkembang daripada renang itu ada olahraga sepeda pancal,
3: okay.
2: Terus ada olahraga badminton itu. Renang baru muncul itu ketika kami melakukan kegiatan yang namanya revitalisasi Sungai Padas Gempra. Jadi program itu dimaksudkan bahwa kami akan membuat satu terobosan supaya sungai bisa hidup kembali, baik secara rural activity atau secara aktivitas kemasyarakatan maupun juga menghidupkan literasi-literasi tentang sungai. Dan dari sana muncullah beberapa pandangan bahwa Senduro harus punya satu olahraga baru yang namanya renang. Masyarakat mengambilnya, loh ini opsi baru nih. Kalau kata Pak Inggi kami, kepala desa kami itu bilang gini, salah satu dari keunggulan Senduro itu adalah banyaknya variasi kegiatan atau tempat untuk menyalurkan kreativitas.
3: Oke.
2: Okay. Dan diserap sampai hari ini. Yang menariknya lagi ternyata renang itu cukup membuat orang itu terbelalak. Kita ada di 800 meter di atas permukaan laut.
3: Iya gitu. Betul.
2: Jadi kami ada di kategori yang dataran tinggi banget dibandingkan dengan area-area di kota. Gitu. Nah, kami juga sudah komunikasi dengan Pak Camat, dengan instansi terkait itu sudah memberikan support yang luar biasa seperti itu.
3: Dan alhamdulillah supportnya sangat amat baik ya.
2: Sangat amat baik.
3: Jadi di sungai itu sendiri berarti sekarang dijadiin tempat wisata juga gitu Pak atau gimana?
2: Kalau sungai itu konservasinya atau revitalisasinya itu ada 4 aspek.
3: Apa aja tuh?
2: Yang pertama itu kami merestocking ikan itu sebanyak 28.300 benih ikan. Ikan tawes, ikan
1: gabus,
2: ikan cana, terus ikan
1: water.
3: Oke.
2: Itu untuk mancing. Jadi sekarang fungsinya mancingnya kedua untuk ngeramban. Jadi beberapa lokasi itu kami tanami pohon-pohon yang bisa dibuat untuk makanan hewan.
3: Oke.
2: Yang ketiga ini khusus untuk area khusus karena saya itu sangat suka baca buku di area sungai. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang ngajak anak-anak kecil untuk main di sungai, mm-hmm, sambil kita dongeng-dongeng gitu.
3: Oh, seru banget ya.
2: Mm-hmm. Dan yang keempat, ya? Uh-huh. Kami mengembangkan beberapa aplikasi sungai,
3: okay,
2: yang sudah bisa dimanfaatkan oleh para pegiat sungai di seluruh Indonesia mungkin.
0: Aplikasi sungai.
2: Ya, silakan seperti... kalau mau dilihat itu namanya www.hfb.my.id. Itu
0: hfb.my.id.
2: Itu program, mm-hmm, dari Padas Gemprah atau sungai kami, uh-huh, yang kami jawantahkan untuk bisa memberikan efek domino untuk seluruh sungai-sungai yang lain gitu.
3: Wow. Oke. Okay.
0: Jadi pencetusnya dari Senduro ya. Yeah.
3: Hmm, luar biasa banget, dan juga banyak kegiatan juga ya yang bisa, yeah, dilakukan juga di situ. Bisa mancing juga.
1: Ah, bisa tadi. Sekali, bisa
0: banyak,
1: sekali.
0: Banyak, bisa baca buku juga.
1: Bisa,
0: ya,
1: bisa mandi bersama juga.
3: Oke.
0: Okay. Karena masih jernih juga ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Karena juga di pegunungan juga ya,
1: yeah,
0: jadi salah satu mata air.
3: Dingin gitu banget ya berarti tapi di sana, yeah, ya Mas ya?
1: Lumayan, lumayan. Dinginan Ranupani. Oh.
3: Sama-sama dinginnya sih. Ya.
1: Kalau Senduro itu menurut saya itu separuh dari Ranupani.
3: Dingin. Okay.
1: Dinginnya, oh, separuh, mm-hmm, dari. Karena di sana itu ya dibilang apa ya, dataran tinggi bukan, terus dataran rendah bukan, sedang, sedang. Kalau Senduro ya,
3: okay,
1: ya di sana itu banyak sekali air terjun, mm-hmm, yang apa ya, nggak dimanfaatkan sama orang-orang sana. Jadi kami ini apa ya, kayak pencetus atau kayak apa itu, ingin apa ya, menciptakan kesibukan untuk masyarakat nanti.
0: Oke. Okay. Daripada nggak digunakan, mm, ya,
1: yeah,
0: jadi dimanfaatkan.
3: Sebenarnya, mm, juga banyak potensi juga, yeah, di situ. Jadi inilah salah satu manfaat tadi dari sungai tadi.
1: Yeah.
0: Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau kita tarik balik gitu ya, tanya, mm, anak muda yang kepikiran buat bikin inilah ada aplikasi dan, yeah, memanfaatkan air terjun itu sebenarnya ini yang men-trigger mas-mas ini apa ya kalau bisa tahu?
2: Kami
0: kenapa
2: itu
0: kepikiran gitu?
2: Kami yang tahun 2026 kemarin, mm-hmm, mewakili Padas Gemprah untuk kegiatan konferensi Sungai Indonesia.
3: Oh, oke. Okay.
2: Itu lokasinya kemarin ada di Mojokerto.
0: Mm-hmm. Oh, di tempat saya?
2: Di Sumber Gempong.
0: Oh, nggak tahu.
2: Di Terawas, Terawas.
0: Oh, Terawas. Saya di kotanya.
3: Oke. Okay.
2: Ya, di Terawas itu. Jadi, sungai itu bagi kami itu satu urat nadi kehidupan yang, mm-hmm, kami bangun supaya kedepannya di desa kami itu punya tempat yang seperti alun-alun gitu. Kami nggak, hmm, punya alun-alun. Kami, hmm, pasar punya,
3: okay,
2: lapangan bola punya, lapangan badminton punya. Tapi yang nggak kami punya adalah alun-alun atau area tempat ternyaman buat masyarakat, hmm, gitu, yang free gitu, okay, yang nggak bayar gitu kan.
1: Sejuk dan nyaman.
2: Makanya, hmm, waktu kami buat dulu sungai itu sebenarnya nggak ada yang ngerawat gitu.
3: Okay.
2: Tapi setelah kami coba untuk dibersihkan bareng dengan teman-teman, mm-hmm, terus dibuatkan jalan dengan Pak Rio, kita nempel-nempelin plakat arah, kemudian kita ngajak anak-anak kecil untuk jalan ke sana. Sekarang sudah sampai di tahap pengecoran jalan.
3: Oh, oke. Okay.
0: Jadi karena sebelumnya masih setapak ya.
2: Masih, yeah, setapak. Mm-hmm. Jadi kami datang untuk mensurvei dibantu sama kepala desa, juga sudah ada program yang masuk ke area sana.
3: Mm-hmm.
2: Setapaknya pemuda-pemudanya yang lanjutin sampai selesai.
3: Oke, berarti dapat dukungan juga ya dari pemuda-pemuda di sana,
1: ya,
3: alhamdulillahnya, ya, dan mau bantu juga gitu ya.
0: Betul.
3: Jadi sekarang udah mulai bisa lebih mudah lagi ya kalau misal mau mengakses ke, ya, sana gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau dari kota, Lumajang kota berapa lama kira-kira Mas sampai bisa ke sungai ini tadi?
2: Kalau paling gampang gini, paling gampang ini sudah pernah saya coba dengan menggunakan tracker ya.
3: Mm-hmm.
2: Jadi kalau dari Senduro ke dari Lumajang ke Senduro, mm-hmm, itu 30 menitan.
3: Oke. Okay.
2: Tapi dari Balai Desa Senduro ke Padas Gemprah itu cuma 7 menit.
3: Oke.
2: Okay. Trekkingnya itu sekitar 946 apa ya, kalau dulu ada tanjakan, ada turunan gitu.
3: Mm. Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pakai aplikasi, mm-hmm, seperti itu. Kalau suhunya di daerah sungai kami itu 31 derajat.
3: Mm-hmm.
2: Terus kalau kebisingan areanya itu cuma 72 desibel, kecil banget.
3: Oke.
0: Okay. Jadi sangat tenang ya.
2: Terus yang kerasa banget kalau nyampe di sana itu satu perjalanan saja itu sudah cukup buat orang kalau mau diet lah, keringetan sudah, positif sudah kalau di sana.
0: Pasti turun ya.
2: Sudah. Jadi kalau kita trekking itu untuk jogging itu cocok banget. Di samping di sana juga tidak ada lalu-lalang motor. Enak lah di sana gitu.
0: Oke.
3: Sambil olahraga-olahraga gitu ya.
0: Karena kan sekarang banyak banget ya Gen Z yang trekking.
3: Betul, gitu banyak ya. Banget sih. Lagi tren juga sih sekarang ya pakai Strava-Strava itu.
0: Oke, dari situ. Tapi kita kalau balik lagi ke swimming clubnya tadi ya. Tadi kita udah bahas panjang banget tentang sungai tadi ya, Padas Gempra ya. Kita mau balik lagi ke swimming clubnya nih, Mas. Sejauh ini ada nggak sih tantangan atau pernah mengalami tantangan yang cukup berat nggak sampai di tahun sekarang?
2: Untuk awal-awal kami memang berfokus untuk menuju ke legalitas resmi. Karena di Lumajang sampai hari ini, sampai tahun 2026 ini Agustus, itu baru ada 7 klub resmi.
3: Oke.
2: Walaupun di sana banyak klub, tapi belum begitu bagus literasinya untuk bisa mendaftarkan secara administratif, secara resmi gitu ya, di Aquatic Indonesia Pengkab Lumajang. Terus timeline yang kedua, kami mencoba untuk membuat website. Website untuk Senduro Swimming Club itu juga sudah ada, renanglumajang.my.id, itu sudah selesai. Kemudian tahap yang sekarang kami yang selanjutnya kami membuat aplikasi namanya Renang Pro.
3: Oke.
2: Untuk digitalisasi aktivitas yang ada di kolam atau di area Senduro Swimming Club. Dan yang kemarin yang sekarang itu kami sudah bergerak ke beberapa tempat termasuk di Jember, Lumajang, kemarin ke Dispora di Jalan Kayun Surabaya. Dan kami datang ke sini itu membawa semangat ya untuk area Malang, Blitar itu kan arahnya kan memang ke sini gitu.
3: Oke.
2: Jadi biar sama-sama menelurkan semangat.
3: Luar biasa banget, berarti ini digitalisasi banget ya, ini ya. Karena udah memanfaatkan banget nih era-era digital sekarang, dan ini juga udah ada aplikasinya, udah ada sekitar 3 mungkin ya atau 2 dan juga ada web-webnya juga yang mungkin bisa diakses sama semua orang gitu. Nah, untuk mungkin ya kalau misal mau daftar gitu, misal ke swimming clubnya gitu, itu apakah berbayar atau gimana nih, Mas?
2: Untuk anak-anak yatim itu kami gratiskan selama 2 bulan. Artinya kami mengestimasikan 2 bulan itu anak-anak sudah bisa renang dan bisa berganti kepada anak-anak yatim yang lain. Gratis seperti itu. Kalau mau melanjutkan ya bayar.
3: Oke.
2: Untuk anak-anak yang memang punya bakat dan orang tuanya semangat, itu ada biaya pendaftaran dan juga ada biaya bulanan.
3: Oke.
2: Untuk biaya bulanannya itu 140 per bulan atau 12 kali pertemuan. Jadi hanya 11.000 atau 12.000 lah.
3: Okay.
2: Itu sudah termasuk tiket masuknya dan lain-lain gitu. Dan untuk baju itu karena kami di desa itu seragam itu 200.000 tapi bisa dicicil 3 bulan gitu.
3: Okay.
2: Jadi enggak membebankan sama sekali gitu. Sistemnya juga kita enggak terlalu kaku ya. Jadi kami itu sering ngumpul dengan teman-teman, dengan para wali atlet atau orang tua di sana itu ya acara selamatan, kita ngobrol gitu, enggak seresmi harus rapat gimana gitu, enggak. Kita nuansa desanya masih kerasa lah gitu.
3: Jadi enggak formal-formal banget gitu ya. Masih bisa anget lah gitu ya kalau misal kumpul-kumpul.
2: Namun apabila sudah daftar, itu nanti akan ada password dan username yang wali atlet itu harus masuk, kemudian mengupload 5 berkas di situ. Jadi tanpa ketemu kami sudah bisa diupload. Yang pertama foto 3x4. Yang kedua tentang rapot halaman depan. Kakak, akte, sama satunya lagi ada 5 pokoknya. Jadi di situ yang diupload sudah.
0: Oke. Tapi ada nggak, Mas, kalau misalkan ini kan serba digital ya, ada perlu diupload lah berkas untuk orang tua mungkin yang tidak terlalu update tentang gimana cara mengakses itu, ada case seperti itu nggak? Masih bingung dengan
2: kalau
0: adanya digitalisasi ini.
2: Kami sih setiap anak yang sudah masuk itu dapat buku SOP. Buku SOP itu 60 lembar. Jadi kayak buku panduan gitu. Dan nanti di situ ada cara-cara penggunaannya. Jadi bisa, ya karena di desa itu kan gak seperti di kota. Kalau di desa itu satu gang ada 2 saja sudah sambil jagong sudah tahu semua gitu. Enggak se rigid harus kayak sosialisasi itu enggak segitu juga gitu. sudah cepat orang menangkapnya.
0: Oke, jadi sejauh ini nggak ada kendala ya?
2: Nggak ada kendala
0: itu. Oke, tapi nanti kita juga masih bakal ngobrol lagi.
3: Betul.
0: Ya, tentang digitalisasi renang.
3: Betul, dan ini sangat amat unik juga ya digitalisasi renang.
0: Baru
3: gitu
0: denger
3: ya.
0: Juga aku ya.
3: Aku juga baru denger sih. Jadi tetap stay tune terus ya teman Brodua di 87.9 karena nanti aku dan juga Dila bakalan balik lagi ya untuk ngobrolin ini teman Brodua. Jadi ya tetap di 87.9 teman terbaik kamu.

0: Ya, teman berdua, balik lagi masih bareng sama Dila, Tania, ada Mas Hawin dan juga Mas Rio ya.
1: Betul, jadi selaku ada ketua umum dan juga humas gitu ya dari Senduro Swimming Club nih teman berdua.
0: Betul, dan baru aja kita dengerin lagu Laskar Pelangi ya dari Niji tentang semangat pemuda yang ingin mewujudkan mimpinya.
1: Betul.
0: Yang kayaknya sejalan nih sama SSC gitu ya.
1: Betul, dan ini juga berangkatnya juga dari sungai gitu ya awalnya dan sampai sekarang udah bisa digitalisasi, memanfaatkan era-era digital ini untuk juga ada web-webnya juga, itu luar biasa banget. Betul. Sih ya teman Pro 2. Dan ini sebenarnya gimana tuh Mas, perjalanan dari awalnya kan untuk sungai gitu ya, tiba-tiba sekarang udah berkembang lagi lah untuk membuat web bahkan ini.
2: Sungai akan menjadi tempat dimana kami membangun desa. Saya sudah pernah menulis di Kompasiana itu The Theory of Padas Gempra Effects. Itu salah satu pemikiran saya yang saya cetuskan, di mana membangun desa itu harus dimulai dari menggerakkan atau memanfaatkan atau menghidupkan kembali wacana-wacana atau khasanah-khasanah terkait dengan pelestarian lingkungan, terutama sungai. Peradaban besar itu dibangun dari sungai. Sejak zaman dahulu kala, Sungai Nil di Mesir itu menunjukkan bagaimana bisa membangun kerajaan besar seperti itu. Kemudian kita punya Sungai Citarum, kita punya Sungai Berantas. Itu semua wujud nyata bahwa kerajaan-kerajaan besar juga dibangun di sekitaran bantaran sungai. Kami beranggapan dari gerakan-gerakan masyarakat bersama masyarakat gotong royong, sungai ini harus terus dikembangkan sampai ke titik di mana sungai membangun menjadikan tempat ruang masa depan bagi masyarakat. Kalau kita ingat dulu, sungai itu berawal dari tempat masyarakat yang ditinggalkan, sekarang direvitalisasi, dibangun kembali. Sampai ada gerakan di mana 10% dari pendapatan klub renang dimasukkan untuk revitalisasi sungai. Sampai akhirnya kita bisa membuat aplikasi, dan sampai akhirnya sekarang kita bisa mengejawantahkan pemikiran kita lewat berbagai media, terutama terkait dengan coding, atau kita menyebutnya develop application. Kalau kita membaca atau kita masuk di hfb.my.id, itu orang bisa login persis seperti Facebook. Dia bisa login, kemudian dia bisa menemukan beberapa menu di situ. Salah satunya direktori sungai, forum sungai. Kemudian di situ ada petisi online, di situ ada sensus sungai. Di situ ada survei komunitas, di situ ada mitra kolaborasi strategis. Dan semua itu tujuannya cuma satu, Mbak. Kita ingin membangun Senduro, membangun Indonesia Senduro juga gitu ya, dari sungai. Mudah-mudahan nanti ini menjadi inspirasi bagi orang-orang yang mendengarkan, pemirsa-pemirsa, sungai itu bukan barang mati. Sungai adalah barang hidup. Dia mendengar, dia merekam, dia menyaksikan kelakuan manusia. Dan saya harap kita semua bersahabat dengan sungai.
1: Itu dia ya, karena di Malang Raya pun, bahkan di Indonesia gitu kan, banyak banget ya sungai-sungai, tapi masih banyak juga sungai yang gak diperhatikan.
0: Betul, mungkin, tidak terawat.
1: Betul, bahkan banyak-banyak sampah-sampah di sungai. Dan itu sangat amat menyedihkan gitu ya. Karena bahkan kalau misal orang-orang yang tinggal di sekitar sungai kan pasti airnya ambilnya dari sungai itu ya kebanyakan. Tapi kalau misal
0: gitu ya.
1: Betul, kalau misal sungainya kotor itu kan pasti terdampak juga ya di yang wilayah sekitaran sungai situ. Jadi ini keren banget sih ya, udah sampai direvitalisasi, terus dibikinin web juga. Betul. Dan ini di webnya juga bisa lihat sensusnya juga gitu ya, keren banget.
0: Betul, nah kalau aku lihat di websitenya ya, di www.wfb.my.id ya Mas ya, ini ada aksi sungai, ini biasanya kegiatannya ngapain aja Mas?
2: Itu kampanye, jadi kita bisa, orang teman-teman yang pegiat sungai itu bisa mengkampanyekan apa yang bisa dia kerjakan di situ. Kalau kita lihat, orang kan biasanya kan menyedorkannya kan seperti aksi ada orang bantu orang sakit, gitu kan, ada orang kecelakaan, atau sedang ada karhutlah, atau sedang gempa bumi di mana. Tapi jarang orang yang membicarakan tentang sungai.
1: Betul.
2: Di sungai kamu ada masalah apa gitu loh. Lah di situ kita bisa berkampanye, dan di situ juga bisa ada kita bisa gabung aksi. Itu berarti nanti kita menyodorkan nomor telepon, dan yang membuat inisiator itu bisa merangkum ada berapa nomor telepon atau ada berapa orang yang bisa ikut aksinya.
1: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
1: Okay. Jadi web ini tuh untuk sungai yang seluruh Indonesia atau ya, gimana? Oke, okay, keren.
2: Awalnya
1: banget ya.
2: Awalnya itu saya nggak kepikiran akan membuat aplikasi yang untuk Indonesia. Jadi saya bertemu sama orang yang namanya Bapak Nurholis. Beliau adalah orang dari DLH di Surabaya. Beliau bercerita kepada saya, "Mas, ini keren banget, Mas. Ini enggak ada di tempat lain." Saya termenganga gitu loh, kaget loh. Padahal rencananya untuk Padas Gembira doang.
1: Oke,
2: okay, awalnya doang gitu untuk komunitas kami yang kecil ini gitu dari desa. Tapi setelah direview sama teman-teman dan juga ada pegiat-pegiat senior dari Lumajang, ada Pak Edi Hos, ada Pak Bambang, ada Pak Agus Pri, itu datang ke rumah saya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mereka melihat itu, sama kita sudah audiensi dengan Pak Camat, Pak Sarjito di Kecamatan Senduro sana. Jadi kami sudah memperlihatkan, loh ternyata kok menarik. Akhirnya saya mikir, kalau memang ini bisa dipakai untuk seluruh Indonesia, akan saya fullkan fiturnya untuk full fitur. Dan itu sudah ada 11 fitur.
1: Oke, okay, keren banget.
2: Dan itu semua karya kami, jadi kami bisa mendevelop lebih bagus lagi. Rencananya ke depannya kami akan keliling nih untuk mengabarkan kepada seluruh pecinta atau pegiat sungai bahwa kami sudah berbuat nih, monggo diserap gratis, enggak membayar apa-apa di situ.
1: Okay.
2: Semuanya kami berikan untuk sungai seperti itu.
0: Jadi silakan dilanjutkan.
2: Silakan dilanjutkan.
0: Silakan bergabung.
2: Nanti akan ada klasifikasi sungai. Kalau kita lihat direktori sungai, itu direktori sungai, coba cek aja di Google sekarang, itu yang trending nomor satu atau top rank Google itu malah Wikipedia, Pak. Aneh sekali. Wikipedia itu bukan milik kita. Wikipedia itu milik dari luar negeri. Kita yang orang Indonesia harusnya kita punya dong direktori sungai yang memang benar kita yang naruh gitu database-nya. Seperti itu.
1: Oke. Jadi ini udah officially untuk seluruh Indonesia gitu ya akhirnya. Jadi berangkatnya jadi dari komunitas yang memang kecil gitu ya, dan sekarang juga udah jadi besar banget se-Indonesia gitu.
0: Ya, meluas, harapannya banyak juga yang menggunakan website ini. Bener, gitu ya, Mas, dan seluruh Indonesia. Tapi kalau dari sisi humasnya sendiri nih, Mas, ini pasti banyak banget ya kita bekerja sama sama pihak lain gitu. Ada kesulitan nggak ketika deal-dealan gitu, Mas?
3: Oh, kalau di humas itu nggak ada. Cuma itu humas ini kan hubungan masyarakat. Jadi ya kami ini sebagian besar itu bercita-cita untuk mendekatkan atau mendekatkan diri, itu satu, kepada Tuhan. Yang kedua, saling tolong menolong. Nah, sungai itu kan bukan punya kita sendiri.
1: Betul.
3: Tapi untuk umum kan. Nah, itu sungai itu rahmat dari Tuhan, makanya kita itu membuat kayak pemikiran itu gimana caranya sungai itu berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, makanya saya atau kami ini selalu
2: keliling kepondokan. Kita kan keliling kepondokan
3: membuat proposal itu.
1: Oke. Okay.
3: Membuat proposal terus ke sekolah-sekolah itu.
1: Tapi selama keliling-keliling gitu ada enggak sih kayak misal kesulitan-kesulitan sendiri, mungkin kalau misal lagi ngobrol gitu terus beda pemikiran atau gimana?
2: Kebanyakan kalau sama Pak Rio sih kita ke pondokan nanti minta doa gitu. Enggak kesulitan, minta doa kok kita
3: minta barokahnya Kiai.
0: Supaya lancar
3: ya. Dan terkenal gitu.
1: Itu sih harus ya terkenal gitu ya, semakin besar juga nanti.
0: Oke, oke. Kalau dari humas enggak ada masalah ya.
1: Aman-aman aja.
3: Cuma cita-citanya humas ini cuma satu.
1: Apa tuh?
3: Terkenal se-Lumajang dan terkenal seprovinsi dan terkenal se-Indonesia.
1: Betul.
3: Lebih-lebih ya.
1: Bisa, semoga bisa ya. Dilirik gitu
0: belum,
1: ya.
0: Kalau belum terkabul mungkin bisa lagi keliling pondok lagi.
1: Untuk minta doa lagi.
3: Bermunajat dulu.
0: Betul. Ya, jadi itu tadi ya. Kalau Mas aman aja sama betul juga. Tapi kalau kita balik lagi ke websitenya, ini yang menarik ada poin dan juga level akselerasi.
2: Nah,
0: ini maksudnya apa nih, Mas?
2: Jadi setiap kita memposting di forum itu nanti akan ada namanya poin blue water.
0: Okay.
2: Nah, di mana nanti kita mengklasifikasi dari pegiat biasa sampai ekspor.
0: Ada tingkatannya.
2: Ada tingkatannya. Berarti. Jadi seperti itu. Kita mencoba untuk menghadirkan aplikasi yang benar-benar dirasakan secara grassroots. Jadi nggak mulu-mulu dia punya nama besar kemudian langsung bisa level tinggi, enggak. Kita lebih keaktifan dia. Di situ juga sudah saya masukkan beberapa berita terkait dengan Padas Gempra seperti apa, itu sudah ada semua, termasuk karya-karya saya di Kompasiana. Itu sudah di renang pun kami sudah punya juga di Kompasiana itu sekitar 53 artikel itu.
1: Oke.
2: Jadi kami coba edukasi lewat jurnalistik, lewat artikel-artikel seperti itu. Memang kalau di desa itu ada kendalanya itu ada, Pak. Salah satunya itu kami itu dalam mengambil satu peran itu kami kadang ya sangat lambat. Karena kami itu hitungannya ketemunya juga jarang, kan ada yang kerja, ada apa gitu.
0: Punya kesibukan masing-masing.
2: Kerja bakti aja satu bulan sekali, bisa satu bulan sekali itu bagus banget. Kadang kadang kita 3 bulan baru kerja bakti gitu. Tapi kalau sudah kerja bakti ya enggak hanya SSI saja, seluruh RW ya apa RW satu RW itu datang. Ini aneh juga, dulu pernah kejadian kita kerja bakti, kita tuh ada pesimis, Mbak, ada orang pesimis sama kita. Masa ono wong gelem kerja bakti di kali? Sungai kami itu jauh, Mbak, dari rumah, sekitar 800 meter itu curah gitu loh. Sementara sekarang kan kalau ada orang kerja bakti kan yang datang itu doang gitu loh. Nah, kami akhirnya punya pendekatan. Bismillah, kita undang semua takmir-takmir. Dan ternyata yang datang banyak. Jadi akhirnya guru-guru ngaji alhamdulillah banyak yang hadir untuk bantu kami bangun jalan setapak, ngangkatin semen gitu. Jadi wes ngerasanya sekarang alhamdulillah dengan sungai ini bisa mempersatukan gitu.
1: Jadi udah ada menemukan pendekatan tersendiri nih ya, biar rame juga ya, warga-warga yang datang ke sana.
0: Tahu caranya. Dengan mengundang takmir-takmir tadi. Jadi lebih rame, semua gotong royong untuk melestarikan sungai gitu.
1: Dan ini mungkin terakhir ya. Ini mungkin ada gak plan-plan berikutnya tentang digitalisasi sungai ataupun revitalisasi untuk sungai Padas Gemprah ini untuk ke depannya gimana nih kira-kira,
0: kalau
1: Mas?
0: Ada apa lagi?
1: Gebrakan apa lagi gitu ya?
2: Kami punya program 2027 itu untuk bisa membuat Padas Gemprah masuk di program VOLU. VOLU itu program untuk penanaman pohon. Hasil kerjasama Indonesia dengan Norwegia. Jadi kami mencoba untuk bisa masuk ke situ dan harapannya ada kegiatan penanaman pohon di sekitar bantaran sungai. Dari penyelamatan mata air, kemudian aktivitas positif untuk akuatik itu kami arahkan ke renang supaya bisa diserap lebih bagus oleh masyarakat. Dan selanjutnya yang menjadi titik poinnya, mudah-mudahan lewat aplikasi renang ini kami bisa disambut oleh orang-orang yang berkepentingan supaya bisa mengakselerasi program-program Padas Gemprah, terutama yang berhubungan dengan keuangan yang cukup besar. Karena memang sungai itu, ya non sewu, sungai itu kalau kita kerja bakti biasa itu habisnya mungkin untuk konsumsi dan segala macam. Kalau sungai itu bawa materialnya aja, yang bawa semennya ke bawah itu sudah harus datangkan orang sendiri gitu, jauh kan. Terus kalau ada kegiatan yang seperti itu juga nggak bisa seintens orang yang ada di sekitar perkampungan gitu. Dan alhamdulillahnya yang saya rasakan sekarang lewat dukungan dari Mbak-mbak di Pro2 ini, mudah-mudahan suara kami bisa didengar oleh orang-orang yang nanti bisa bermitra dengan kami. Karena kami sudah terdigitalisasi, jadi semua bisa memantau kami gitu. Silahkan, silahkan Anda memanfaatkan apakah yang karya bisa kami buat seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan namanya digitalisasi pasti ada media sosial ya, biar lebih mudah untuk berkomunikasi gitu. Kalau dari SSC sendiri ada Instagram yang bisa dipromosikan mungkin?
2: SSC Instagramnya Mahasenduro.
0: Mahasenduro.
2: Ya, itu aja satu pintu.
0: Mahasenduro ya. Jadi semua undangan mau ada kolaborasi bisa ya, langsung DM situ aja ya di situ untuk kedepannya kayak seperti apa. Tapi kalau dari SSC sendiri kedepannya mau bagaimana, Mas?
2: Untuk SSC kami pikir satu yang belum kami punya yaitu kolam renang sendiri.
1: Karena
0: tadi masih sama kafe tadi ya.
2: Mudah-mudahan nanti dari pertemuan ini ada yang tergerak untuk bisa berkolaborasi membuat kolam renang buat anak-anak desa.
1: Amin.
2: Mbak, kalau ke Lumajang ya, orang bertanya gini, dari mana? Dari Senduro. Itu sudah anak gunung, Mbak, bukan anak pantai lagi. Jadi kalau anak gunung gak punya kolam itu ajaib gitu.
1: Oke. Okay. Di atas ada, gitu ya, iya, ada kolamnya, betul. Gitu.
2: Tapi kalau masalah mata airnya, kami sudah punya lokasi yang bagus, jadi bisa artesis di situ. Mm-hmm. Juga nanti bisa view-nya view air terjun Padas Gembra gitu.
0: Oke. Okay. Udah strategis banget sebenarnya ya. Tinggal nunggu donatur aja gitu. Yang mau bisa hubungi.
1: Tinggal nunggu aja gitu ya, dan semoga nanti kedepannya anak-anak muda di Indonesia bahkan ya makin sadar lagi gitu ya, yeah, tentang keadaan sungai-sungai yang ada di Indonesia ini, dirawatlah ya minimal. Siap. Jangan sampai dikotorin gitu, yeah, betul. Minimal banget dijaga lah, teman-teman, yeah, jangan buang sampah sembarangan gitu ya.
0: Oke, oke, terima kasih, mm-hmm, ya Mas Hawin dan Mas Rio, yeah, atas kesempatannya di sore hari ini.
1: Ini kayaknya Mas Rio udah lega banget nih.
0: Kayak akhirnya selesai. Jauh-jauh dari Lumajang, semoga nanti juga aman ya baliknya, yeah, cukup jauh juga, dan semoga sukses terus buat next project.
1: Betul, dan semoga semua plan-plannya bakal cepat terlaksana. Amin. Ya.
0: Dan banyak juga donatur yang datang ya.
1: Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hawin dan juga Mas Rio ya, yang udah hadir di Studio Pro 2 kita pada sore hari ini ya, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, karena Dila dan juga Tania bakal tetap nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya Tunggu Dua masih di 8.9 dan juga masih barengan sama Tania dan juga Adilah ya di Sore Ceria kali ini, Teman Pro 2.
1: Betul, kalau tadi kita udah ngobrol sama Mas Hawin dan Mas Rio. Betul. Gitu ya. Nah ini kita kembali berdua lagi di studio, tapi tenang aja, kita masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.
0: Betul,
1: gitu, ya.
0: Dan kita juga masih bakalan membicarakan informasi-informasi gitu ya. Dan kali ini juga ada informasi nih Teman Pro 2 dari salah satu pop diva ya.
1: Wow.
0: Ada Zara Larsson yang ternyata dia menolak dicalonkan sebagai Best New Artist di Grammy nih Teman Pro 2.
1: Nah, kalau orang berlomba-lomba dia menolak.
0: Betul. Dan ternyata nih ya, Zara Larsson memang akhirnya bikin statement gitu ya, kalau karirnya selama 13 tahun ini ternyata gak mau ya dianggap sebagai perjalanan artis newcomer, karena kan udah 13 tahun.
1: Betul,
0: juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi penyanyi asal Swedia ini mengungkap bahwa mantan label rekamannya ini sempat mempertimbangkan gitu untuk mengajukan nama Zara Larsson ini ke kategori Best New Artist di Grammy Awards, namun Zara langsung gitu ya menolak ide tersebut Teman Pro 2.
1: Yes, dan penyataannya juga datang ya di tengah adanya renewed attention ya terhadap Zara nih secara internasional Teman Pro 2 setelah album studio kelimanya yaitu Midnight Sun yang kemarin sempat ramai juga ya.
0: Betul.
1: Ini mendapat respon positif gimana albumnya dirilis melalui Epic Records juga berhasil mencapai nomor 1 di Swedia nih.
0: Betul. Teman Pro 2. Dan ini juga ramai banget ya lagu Midnight Sun ini sampai sekarang sih kayaknya.
1: Betul.
0: Masih ramai banget. Jadi meski bagi sebagian orang Zara ini mungkin terasa seperti sedang memasuki new era gitu ya dalam karirnya, tapi perjalanan dia di industri musik ini sebenarnya sudah dia mulai ini sejak usia yang sangat muda Teman Pro 2. Bahkan aku tahu Zara Larsson tuh kayaknya waktu aku SMP deh kayaknya. Jadi ke 2016-an mungkin ya, itu dia
1: udah agak lama
0: dia
1: sih,
0: udah
1: sih,
0: iya dia udah hit sih sebenarnya, tapi mungkin karena akhir-akhir ini ada lagu baru yang Midnight Sun itu akhirnya dia agak kenotis lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya Teman Pro 2. Jadi Zara ini memenangkan Talang ya, ajang pencarian bakat versi Swedia ketika dia ini berusia 10 tahun bahkan ya. Dan setelah itu ia perlahan membangun karir internasionalnya hingga akhirnya dikenal lewat sejumlah hit seperti Lush Life dan juga Never Forget You bersama Mnet Teman Pro 2.
1: Jadi ya begitu ya, kalau Zara menolak ya make sense karena kan dia udah 13
0: tahun.
1: Ya.
0: Jadi mungkin

0: kalau misal mau dinominasikan sebagai Grammy betul. Gitu ya, itu bisa yang nominasi lain gitu ya, bukan betul. Yang new Yukamer, artist.
1: Jadi mungkin yang nominasi US New Artist ini bisa dikasih ke emang pendatang
0: new
1: baru
0: artist, betul. Dan ini dia teman bro dua sesaat setelah ini akan aku kasih dengar gitu ya, lagu Midnight Sun yang benar-benar gempar banget. Bener, ya di media sosial kali ini teman bro dua. Enjoy.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Itu Merudu masih barengan sama Tania dan juga Dila ya di Sore Ceria kali ini, teman pro 2.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Dan sebelumnya aku mau mengucapkan selamat ini ya, beribadah salat maghrib bagi kamu, kaum-kaum muslim ya, teman pro 2.
1: Benar. Mm,
0: dan kali ini juga ada informasi nih buat kamu ya, yang masa kecilnya atau dulu gitu ya, kamu pernah main Tamagotchi gitu ya. Kalau dulu kan Tamagotchi di bentuknya kayak keyring gitu ya.
1: Betul, kayak gantungan kunci.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan kali ini dia balik lagi teman pro 2, tapi bukan dalam bentuk gantungan, tapi ini malah jadi cincin yang bernama Tamagotchi ring gitu teman pro 2.
1: Wow.
0: Jadi kecil banget ya, bisa kamu jadiin cincin gitu.
1: Uh-huh.
0: Jadi Tamagotchi ring ini juga menjadi Tamagotchi yang berukuran paling kecil ya yang pernah dibuat. Jadi meski ini cuma 28 mm aja gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Cara bermainnya juga masih sama kok seperti yang versi klasiknya, dan ini juga dilansir dari Bandai. Pengguna ini bisa memberi makan, terus membersihkan, terus mengajak bermain, dan juga merawat karakter virtual ini lewat layar berwarna berukuran 0,56 inci aja nih.
1: Wow,
0: teman pro 2.
1: Kecil banget dia. Hmm. Tapi lucu sih teman pro 2.
0: Betul.
1: Ya. Dimana pilihan karakternya juga datang dari berbagai generasi.
0: Mm-hmm.
1: Ada 30 Tamagotchi yang bisa dibesarkan, termasuk ada Memechi dan juga Kuchipachi ya.
0: Mm-hmm.
1: Karakter yang tumbuh akan mengikuti cara pengguna merawatnya. Sementara untuk beberapa karakter rahasia ini juga bisa muncul teman pro 2. Untuk Tamagotchi ring sendiri juga ada 3 warna ya, dan harganya 7.700 yen atau sekitar 850. Wow, walaupun kecil tapi harganya
0: betul fantastis ya, banget
1: betul.
0: Ya.
1: Hmm. Gimana pemesanannya juga udah dibuka ya di Jepang. Hmm. Dengan untuk pengirimannya nih mulai dikirim di tahun depan bulan Februari teman pro 2.
0: Betul. Tamagotchi ini kayaknya enggak pernah ada habisnya ya, dari dulu bahkan sampai sekarang pun masih tetap eksis gitu ya.
1: Betul.
0: Bahkan sekarang dibuat lagi yang bentuk yang lebih apa namanya compatible gitu ya.
1: Betul,
0: bahkan
1: lebih
0: bisa dijadiin cincin.
1: Benar, kalau ukurannya sih supaya ada gambaran itu kayak ini yang buat zikir ya, buat zikir.
0: Betul sih, aku nih juga udah kepikiran itu sih ya.
1: Jadi ukurannya segituan tuh, malah dua ada 3 warna. Jadi buat kamu yang mungkin tertarik gitu ya, pengen beli yang mungkin dulu main versi gantungan kunci.
0: Betul.
1: Terus mau pengen yang cincin
0: experience
1: ya,
0: baru gitu.
1: Betul.
0: Ya, dari yang gantungan kunci terus ke cincin gitu. Bisa lah disiapin 850 ribu.
1: Betul.
0: Tapi itu kayaknya masih belum kayak bea cukainya.
1: Betul,
0: dan segala
1: itu belum termasuk ya. Jadi ya,
0: iya,
1: bisa dipikir-pikir lagi.
0: Betul.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Akselerasi Kreatif Musik Temu Bro 2, dan di jam 6 ini akan hadir lagu dari Gubuk Derita yang berjudul Perm Selatan nih Temu Bro 2. Jadi ini ada ya grup Gubuk Derita yang di Instagramnya di ada @official_gubukderita. Ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Temu Bro 2 Kemenacraft di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang berjudul Perm Selatan nih.
2: Yes, dan lagu ini juga mengisahkan ya tentang kekaguman kepada orang perempuan cantik nih dari Papua Selatan dengan bawa genre musik reggae dan juga rap ya. Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja kita puterin. Ini dia Gubuk Derita dengan Perm Selatan.
1: Enjoy.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ladies and gentlemen, here it is. Press drop. Drop it like it's hot.
7: Produser musik dan DJ Dipa Barus kembali menghadirkan karya lewat single terbaru berjudul Nafas. Lagu ini mengangkat tema tentang luka emosional yang diwariskan lintas generasi. Dipa mengaku lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya sebagai seorang ayah saat mulai menyadari pola emosional yang terbentuk sejak kecil. Menariknya di lagu ini, Dipa menggandeng Baskara Putra sebagai pengisi vokal utama. Menurut Dipa, karakter suara Baskara terasa seperti seseorang yang sedang bercerita secara personal, bukan sekedar bernyanyi. Buat kamu yang suka lagu dengan makna dalam dan emosional, rilisan terbaru dari Dipa Barus ini wajib banget kamu dengarkan.

0: Fresh Drop, drop it like it's hot.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 72 masih di 87,9 dan juga masih barengan sama Tania dan juga Dila di sini Temom Pro 2.
1: Yes.
0: Dan kali ini ada
1: dan kali ada informasi cukup menarik ya buat kamu yang suka nonton film nih.
0: Betul.
1: Dari film Operasi Pesta Copet Temom Pro 2 menghadirkan proses produksi skala besar gitu ya dengan mengambil gambar di tengah kerumunan ada 30.000 penonton di Pesta Pora, banyak banget ya. Dimana pengalaman ini juga jadi salah satu bagian menarik nih di balik film yang sekarang lagi tayang ya di bioskop Indonesia Temom Pro 2.
0: Betul, jadi film persembahan dari Imaginary ini bersama Angin Segar dan juga Bos Kreator ini resmi tayang serentak mulai 27 Agustus ini ya Temom Pro 2. Dan proses produksinya ini juga kemudian dibagikan melalui video behind the scene bertajuk Erat Dalam Nekat nih Temom Pro 2. Dan di video tersebut memperlihatkan berbagai cerita ya di balik proses produksi, termasuk kerjasama antar departemen. Terus ada salah satu tantangan besar juga nih katanya adalah ketika tim ini harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora Temom Pro 2.
1: Nah, bayangin aja yang lain lagi nikmatin konser gitu ya, tapi kru malah kerja. Dari produser Dipa Andika juga bilang ya kalau proses syutingnya ini enggak cuma berhadapan dengan para penonton aja Temom Pro 2, ada kru konser, ada petugas keamanan, sampai ada musisi juga yang tampil. Ini juga jadi bagian nih dari situasi di lokasi Temom Pro 2.
0: Betul.
1: Dari saudara Edi Kemot juga mengakui ya kalau kondisi tersebut juga jadi tantangan nih bagi mereka, di mana tim juga harus ngatur gitu ya adegan besar di tengah kerumunan dan dengan lokasi yang tidak steril dan waktu pengambilan juga terbatas karena ya selama konser berlangsung.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Dan pastinya crowded banget ya di 30.000 penonton dan mereka menyusup gitu ya di tengah-tengah Temom Pro 2. Dan ini ternyata ada salah satu adegan juga yang turut menarik perhatian adalah waktu kemunculan Roma Irama nih ya. Sang Raja Dangdut ini bahkan memberikan satu lagu yang dinilai sesuai nih dengan cerita film, yaitu ada 1001 Macam nih Temom Pro 2. Dan ini selain memanfaatkan kerumunan di Pesta Pora, produksi dari Operasi Pesta Copet sendiri ini juga melibatkan sekitar 500 pemeran tambahan nih Temom Pro 2. Jadi mereka mengisi sejumlah adegan gitu ya, mulai dari penonton festival hingga kerumunan dalam konser musik metal nih Temom Pro 2. Jadi banyak juga ya ekstras-ekstrasnya di sini Temom Pro 2.
1: Betul, sampai 500 loh.
0: Betul
1: ya. Dari tim produksi juga membangun panggung khusus ya untuk kebutuhan adegan konser metal, dimana beberapa panggung juga tambahan turut dibuat ya untuk mendukung kebutuhan visual dalam film. Dari produser Ernest Prakarsa sendiri juga bilang kalau proses ini tetap berjalan lancar ya berkat adanya pengalaman Edi Kemot dalam mengerjakan produksi panggung, karena menurutnya persiapan matang ini tuh membuat proses yang terlihat rumit dapat dijalankan dengan sangat baik Temom Pro 2.
0: Betul, dan ini juga ada dari sisi visual juga ya. Edi Kemot ini bersama sinematografernya yaitu Diki Malan, ini menggunakan pendekatan mockumentary nih, jadi kamera handheld ini, dan juga aja teknik punch in zoom hingga ada pergerakan kamera yang lebih bebas juga digunakan untuk membuat penonton ini terasa lebih dekat gitu ya dengan karakternya. Jadi untuk adegan yang berskala besar, Diki ini juga menggunakan spider cam ya, yang biasanya dipakai dalam pertandingan olahraga Temom Pro 2. Jadi ini berbeda gitu ya dari penggunaan pada umumnya, karena kamera tersebut ini digerakkan secara manual nih oleh kru produksinya ya. Dan ini juga ada selain aspek teknis tadi ya, Imaginary ini juga menerapkan prinsip kesetaraan nih bagi seluruh tim produksi. Jadi seluruh kru, pengemudi, pemeran tambahan, pemain utama sampai ke sutradara ini mendapat catering yang sama nih ternyata.
1: Oh, jadi gak dibeda-bedain ya.
0: Betul.
1: Jadi tengah ramainya film menjelang penayangan Temom Pro 2, Operasi Pesta Copet juga sempat menghadapi kebocoran ya 2 menit awal film. Lima cuplikan ini juga memperlihatkan Ijal yang diperankan sama Iqbal Ramadan ya, yang sangat tertangkap mencopet di Pesta Pora. Nah, dalam adegan ini juga Ijal diwawancarai jurnalis televisi gitu ya, dan menceritakan alasan dirinya melakukan aksi pencopetan. Meskipun demikian, tim produksi juga tetap berharap film ini juga bisa dapat apresiasi gitu dari penonton.
0: Betul. Dan Operasi Pesta Copet sendiri ini mengangkat kisah tentang aksi pencopetan ya Temom Pro 2, tetapi ini membawa cerita yang lebih luas lagi mengenai persahabatan dan juga kondisi sosial. Dan film ini juga udah tayang ya di tanggal 27 Agustus. Dan buat kamu nih yang udah pingin banget nonton, bisa langsung aja ke bioskop-bioskop kesayangan kamu semua.
1: Betul.
0: Temom Pro 2.
1: Jujur aku juga pengen nonton.
0: Iya sih, sama ya. Sih tapi masih belum ada waktunya aja.
1: Betul.
0: Ini
1: sama nunggu bulan depan mungkin ya.
0: Boleh gitu ya, nunggu gajian dulu gitu ya.
1: Jadi kita ikut support lah film-film karya anak bangsa.
0: Betul. Dan kali ini juga akan kita dengerin bareng-barengan Teman Pro 2 lagu dari Iqbal juga ya, like dari Balik yang memang soundtrack juga nih. Betul, dari Operasi Pesta Copet ada Kita Melawan Dunia. Enjoy.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ya, teman Perdo gak kerasa ya, udah mau jam 19. 7,
1: betul. Di jam 7 malam ya, teman Pro 2, gak kerasa banget. Tadi aku dan juga Dila udah nemenin kamu ya di sore ceria ini sejak di jam 3 sore tadi.
0: Betul, dari sore sampai sekarang udah malam.
1: Betul,
0: ya.
1: Dari yang masih ada cahaya matahari, walaupun mendung ya tadi
0: betul,
1: ya.
0: Sampai gelap gulita, gak gelap gulita tuh sih.
1: Udah gelap ya, betul. Udah mulai malam sih ini teman Pro 2. Jadi kayaknya udah waktunya ya. Ini Dila ya, waktunya untuk pamit dulu dari
0: betul
1: ruang dengar kamu nih teman Pro 2.
0: Yes, tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti di jam 7 kita akan bergabung ya ke Pro 2 Jakarta.
1: Yep.
0: Dengan MLC Music Live Chat. Jadi nanti bakal ada siapa, pantengin aja teman Pro 2.
1: Betul, dan dijaga malam juga bakalan ditemenin sama Fakih ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan juga nanti ada Indies Time, jadi kita tunggu juga ya bakal ada siapa sih nanti di Indies Time ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya di 87.9 teman terbaik kamu. Tania pamit.
0: Dan juga pamit.
1: Bye-bye.

teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Teman Pro 2. Grogi nih Oza karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: Batam. Tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra May Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh.

0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba masih, suka lagu Kotak.
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus lo Bunda karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lo masih kecil kelas 3 SD itu waktu masih SD itu genre yang lo suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi. Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon, Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor. Itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh. Ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Minar Radio misalkan. Gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja

0: sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu, karena anak cewek.
1: Terus
0: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
1: Itu lomba apa namanya?
0: Icing World.
1: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, okay, iya. Terus.
0: Terus di tahun 2025, awal ya, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
1: Oke. Udah mulai hopeless ya.
0: Iya, udah mulai.
1: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
0: Gini aja. Iya. Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya gitu. Kan aku merasa maybe this is not meant for me, mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa. Gitu untuk nambah-nambah apa pengalaman sebagai lainnya lah.
1: Tapi gue stop dulu ya, waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah, dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
0: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
1: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
0: Iya.
1: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
0: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12.
1: Oke.
0: Okay. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
1: Oke. Okay.
0: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu.
1: Oke.
0: Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
1: Jadi mulai lagi ya.
0: Kayak gitu.
1: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
0: Aduh.
1: Cowok-cowok ya,
0: aduh,
1: cowok.
0: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
1: semua. Oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau Idol top Idol 14 yang
0: sebenarnya
1: cowok.
0: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
1: Oh, Jos berarti.
0: Jadi dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
1: Oke, sering ribut berarti.
0: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
1: Bang Dandi ya.
0: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
1: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
0: Siapa ya?
1: Abu Medra. Bukan ya.
0: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
1: Okay.
0: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
1: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan Idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
0: Jujur aku jarang sakit di Idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh, kuat. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita, gitu kan. Kuat pun karena mereka semua sih, okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak, gitu. Terus misalkan,
1: berarti yang suka masak tuh Maidra berarti ya?
0: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
1: Siapa tuh?
0: Niki dan Keiko.
1: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
0: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia. Betul. Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
1: Okay.
0: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sama nangis.
1: Alright. Gitu. Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
0: Dalam banget.
1: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang enggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya. Mm-mm. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
0: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
1: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
0: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
1: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
0: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
1: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
0: Iya, berkesan banget.
1: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Maidra namanya Maidragon ya?
0: Iya, Maidragon.
1: Maidragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Maidra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Maidra yang berjudul apa Maidra?
0: 100 hidup lagi.
1: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu seri 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Okay. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, okay. berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Okay. Jadi ini memang lihat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: iya,
1: gini
0: iya.
1: Ya kalau perempuan kan pakai perasaan banget.
0: Iya benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke, nah kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Wih.
1: Kali.
0: Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
1: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, okay, tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 ribu lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya part dengan lirik yang aku kasih. Aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
0: Waduh,
1: gitu. Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
0: Okay. Tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
1: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
0: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lo bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
1: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
0: Suka nonton drama aja. Terus?
1: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu. Sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu. Karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
0: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
1: Yes, itu vocal itu, director.
0: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya? Kenapa seneng ya?
1: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush-push gitu. Nah, Kak Barsena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kak Barsena.
0: Waduh, berarti gitu. Cocok ya.
1: Cocok, alhamdulillah.
0: Dan di part ini pada saat tek, yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini.
1: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
0: Yang karena, bagian apa tuh?
1: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja le, keluar deh cinanya.
0: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
1: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
0: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
1: Iya, di akhir lagu.
0: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
1: Iya.
0: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
0: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lo bakal nulis lagu?
1: Pasti dong.
0: Pasti ya? Udah pasti. Mulai belajar nulis lagu tuh?
1: Udah
0: apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
1: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
0: Masih nulis lirik
1: coba,
0: aja.
1: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
0: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
1: Dari orang tua.
0: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
1: Gak
0: gimana
1: ada
0: coba?
1: Tipe kalian yang spesifik. Mm-mm. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
0: Oh, yang dewasa.
1: Yang man.
0: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, mm. Oke. Okay. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
1: Superman.
0: Superman. Waduh.
1: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
0: Cocok
1: ya.
0: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu, teman Pro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
1: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu. Okay. Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
0: Aduh, teman Pro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Aku juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100.5 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh, kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai.
1: Paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang lapnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya. Enak banget.
0: Iya, itu emang enak.
1: Ya, masakan Cina.
0: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat nggak? Kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
0: Wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini. 我们的开始 是很长的天影 放映了思念 我飘头海

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang Tachaha.
1: Yaudah, kita jangan kecilnya dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi song
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: jadi kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's record. Ntar
0: coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam tahun Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama, Dinas Perhubungan Kota Malang menyiapkan anggaran 1,9 miliar untuk mendukung operasional angkutan pelajar. Namun, anggaran tersebut tidak seluruhnya diberikan kepada pendapatan pengemudi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, juga menyampaikan anggaran tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan operasional dan juga jumlah layanan yang diberikan. Pengelolaan angkutan pelajar dilakukan melalui badan usaha atau koperasi, dan Wijaya Saleh juga menjelaskan tahun Pro 2 biaya operasional setiap kendaraan diperkirakan berkisar 75 ribu hingga 200 ribu tergantung panjang rute tahun Pro 2. Dan namun nilai tersebut bukan pendapatan bersih yang seluruhnya diterima oleh pengemudi. Masih ada sejumlah komponen biaya seperti perawatan kendaraan, GPS, monitoring, dan kebutuhan manajemen lainnya. Karena itu pembagian pendapatan akan diatur oleh koperasi melalui kesepakatan bersama para pengemudi. Di Sub Kota Malang juga saat ini memperkirakan membutuhkan 96 armada untuk layanan angkutan pelajar. Dari jumlah tersebut baru 66 angkutan yang memenuhi persyaratan termasuk uji kir dan kelengkapan administrasi. Beralih ke informasi di Kota Batu tahun Pro 2, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto juga memperkenalkan berbagai potensi Kota Batu sebagai destinasi wisata melalui podcast Bang Syukur Mandar di Taman Pelantaran Balai Kota Mungtari. Dalam kegiatan tersebut, Heli juga memperkenalkan wisata alam, wisata buatan seperti potensi pertanian dan hortikultura yang menjadi daya tarik Kota Batu tahun Pro 2. Heli juga mengatakan bahwa Batu memiliki berbagai pilihan wisata yang dapat dinikmati dalam satu wilayah, udara yang sejuk dan kekayaan alam menjadi bagian dari keunggulan daerah tersebut. Menurutnya pertanian juga menjadi aspek penting dari karakter Kota Batu sehingga sebagai daerah wisata berbagai buah dan komoditas hortikultura juga menjadi sumber kehidupan masyarakat sekaligus potensi wisata. Heli juga menyampaikan tahun Pro 2 untuk masyarakat dari berbagai daerah untuk berkunjung dan menikmati potensi wisata tersebut. Jadi buat tahun Pro 2 jangan sampai lupa untuk berkunjung ke Kota Batu. Tahun Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
0: Info Pro 2 FM.
2: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Seperti biasa, teman Pro 2, aku pengen menyapa kamu yang udah melewati hari Senin. Aku yakin sih Senin itu menjadi hari yang berat buat kamu semua, apalagi yang pekerjaan kantoran teman Pro 2. Karena Sabtu Minggu itu kan waktu untuk berdiam diri, untuk refreshing, untuk ya apa ya teman Pro 2 ya, nggak ada gangguan gitu ya dari deadline-deadline yang menumpuk. Tiba-tiba harus diberikan realita bahwasanya kita harus masuk pagi hari, atau bahkan kamu harus wawancara ataupun apel teman Pro 2. Nah, di hari Senin malam ini teman Pro 2 kita selalu memberikan kisah inspiratif gitu ya buat pencinta musik. Karena apa teman Pro 2? Karena nantinya teman Pro 2 kita akan gabungan, bukan nantinya, ini sekarang teman Pro 2. Sekarang akan kita berbincang-bincang dengan salah satu talenta anak muda. Aku enggak tahu sih asalnya dari mana. Nanti kalian kenalan sendiri teman Pro 2 ya. Ini ada siapa nih? Ada Glosinia, benar enggak sih namanya? Halo Glosinia.
1: Halo.
0: Ini benar, aku nyebutnya Glosinia. Benar ya, enggak salah ya. Oke, halo Glosinia, boleh dong kenalan. Kamu ini dari mana? Ke teman Pro 2 yang mungkin masih belum kenal kamu gitu.
1: Oke, boleh. Halo, aku Glosinia, nama panggung aku. Aku aslinya dari Malang. Udah mulai nge-rap udah lumayan lama sih.
0: Oh, rapper ini. Oke, coba dong satu rapper dikit.
1: Yang di lirik-lirik.
0: Oh, ini langsung lirik, nanti aja deh kalau gitu. Nanti aja gitu ya. Oke, Glosinia, kamu nih asli Malang gitu ya. Ini kayaknya sih berarti.
1: Iya.
0: Oke, di Malangnya mana, Bro?
1: Aku di belakang Pasar Besar.
0: Oh, di belakang Pasar Besar itu maksudnya apa sih? Aku kan bukan asli Malang.
1: Itu namanya Comboran kalau
0: ada. Oh iya, ada Comboran. Yang belakang kita hunting-hunting barang-barang antik itu kan. Dari situ juga.
1: Ya.
0: Aku senang tahu apa hunting-hunting di situ. Kemarin tanggal 30 ikut karnavalan enggak dari situ?
1: Kerja aku.
0: Oh iya. Oh, ini selain rapper juga kerja ya. Gitu. Oke. Bro, ini kamu kan seorang rapper gitu ya. Ini unik sekali gitu. Rapper itu kan terkenal banget dengan bagaimana kita ngomongnya cepet banget gitu ya. Bermusikalitas itu harus cepet banget pikirannya. Karena gimana caranya kamu harus memadukan keindahan lirik dan juga seni musik gitu di situ. Nah, kalau kamu sendiri loh, awal mula gitu ya mencintai seni musik, apakah kamu langsung ke rap atau justru ada musik-musik sebelumnya yang kamu benar-benar kayak cinta banget, suka banget gitu?
1: Oh, kalau dari suka musik dari hip hop lebih kayak awalnya tahu dulu itu kakak aku juga rapper juga soalnya. Di rumah itu ada kayak CD
0: rapper gitu, gitu ya.
1: Dari itu dulu itu kalau pas lagi masih zamannya VCD, dulu kalau udah bosen ngeplay film yang lain gitu mesti minta ke mamaku minta ganti yang kayak Eminem kayak gitu kan. Soalnya di anu ada di rumah kayak gitu.
0: Iya.
1: Terus akhirnya dari situ terus udah agak gede, udah tahu internet atau warnet gitu, terus akhirnya cari lagi nih Eminem ini kayak gimana sih kayak.
0: Kayaknya
1: mulailah ngulik dari situ.
0: Jadi awalnya gara-gara terbiasa mendengarkan playlistnya kakak kamu. Akhirnya kamu juga mencintainya gitu. Tapi karena kecil kan waktu itu, lu kan masih belum bisa tahu apa arti dari lagu ini gitu. Apa sih yang di pikiran kamu dulu tiba-tiba suka aja yang lagu-lagu cepet banget kayak hip hop gitu?
1: Soalnya dulu di musik videonya Eminem itu lucu, ada alien-aliennya kayak gitu.
0: Kayak anak kecil banget gitu ya.
1: Dari situlah terus coba udah gede terus coba
0: cari Eminem, tahu gitu ya.
1: Eminem kayak gimana sih lebih luasnya, terus tahu lah gitu. Oh, gini hip hop. Gitu.
0: Jadi udah mulai ngulik-ngulik juga gitu kan. Tapi kalau dari kakak kamu sendiri dulunya apakah sering sharing akhirnya ketika kamu tahu ketika kamu tahu kamu juga suka pecinta hip hop, apakah kalian berdua saling sharing kayak ada playlist-playlist yang saling tukeran gitu?
1: Iya. Kalau gitu tuh pas emang udah terjun di dunia musiknya aja sih. Baru sering ngobrolin hip hop gitu.
0: Kalau pas udah gede juga gitu ya. Tapi kalau dari dulu apa kamu juga udah mulai mencoba-coba nge-rap juga? Apakah cuman kamu suka aja sama lagunya?
1: Dulu suka aja sih. Cuma suka aja. Terus lihat kakak aku perform kayaknya tertarik deh di hip hop
0: gitu. Oh, juga performer juga. Jadi memang benar-benar kayak idolaku adalah kakakku gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Tapi kenapa sih kan biasanya ini unik sekali gitu ya, Glo. Biasanya kan kalau ada satu saudara kita yang jadi ini, kita malah justru menjauhinya gitu kan. Sering terjadi gitu. Tiba-tiba kalau kita jadi penyanyi kita banting setir aja, enggak enak ini penyanyi nanti ketemunya sama kakak juga, nyanyinya bareng. Kenapa kamu akhirnya juga pengen terjun ke dunia entertain, apalagi di dunia hip hop gitu kan? Itu kan sangat berbanding terbalik dengan kayak persaudaraan pada umumnya gitu.
1: Gimana soalnya kayaknya kakak-kakak

0: aku yang di atas-atasnya kakak aku yang nge-rap juga ini juga suka hip-hop juga. Jadi playlist di rumah itu kebanyakan kalau nge-play lagu-lagu barat, lagu-lagu hip-hop kayak gitu.
1: Oke. Tapi dari kakak kamu juga mendukung talenta kamu sekarang? Apa juga sering kolaborasi juga?
0: Sering-sering. Aku juga ada, selain aku solo juga aku punya grup. Personilnya tuh kakak aku juga ada termasuk salah satunya gitu.
1: Ada berapa itu personilnya dalam satu grupnya?
0: Ada 4.
1: Ada 4 gitu ya. Oke. Itu hip hop juga.
0: Hip hop juga.
1: Oke. Kenapa memilih membuat grup?
0: Soalnya dulu selain biar enggak anu aja sih. Dulu biar grup itu kan masih sulit buat bikin lagu kalau buat sendiri gitu kan. Jadi kalau ada berempat, berenam gitu kan kita bisa bagi-bagi tugas gitu.
1: Jadi awal karir kamu itu dari grup dulu atau solo?
0: Grup.
1: Dari grup dulu baru kamu mencoba untuk ya pengen mandiri aja dulu deh, pengen tahu seberapa sih kepekaan aku gitu kan. Tapi kalau dari awal mula kamu berkarir di dunia entertainment kayak gini, Glow, benar kan Glow apa kepanjangan? Kalau
0: Gloxinia, gitu lucu.
1: Gloxinia kan terlalu panjang ya. Gimana Gloxinia gitu? Apalagi ilat-ilat Jawa Timur gitu ya, rada-rada keselewat titik gitu ya. Oke, Glow, ini apa namanya, awal karir kamu ini dimulai benar-benar kayak kamu pengen banget terjun itu di usia berapa? Apakah udah dari kecil udah benar-benar kayak udah memfokuskan kayaknya kalau gede aku pengen jadi ini? Tapi justru nggak terpikirkan karena kamu itu kan hanya cinta gitu dengan musik hip hop.
0: Aku mulai pengen itu pas SMK kelas 3 kalau nggak salah. Ya itu pas pertama kali lihat kakak aku perform, gitu. Oh keren juga ya kayak gini ya.
1: Oke.
0: Terus aku ngajak lah teman aku sekolah dulu yang SMP, yang sampai sekarang juga satu grup. Bikin mau nggak sih hip hopan kayak mas aku gitu, kayak mas Robin gitu. Boleh tapi aku nggak bisa bikin lirik lah. Aku juga nggak bisa. Kita belajar bareng aja. Akhirnya sharing-sharingnya ke mas. Ke kakak aku.
1: Okay. Kalau ini gap usianya berapa tahun, Ge? Tarik lu.
0: Gimana?
1: Gap usianya sama masmu berapa tahun sih?
0: Oh, jauh banget.
1: Jauh banget. Tapi benar-benar kayak jadinya kenapa kalian enggak tengkar gara-gara jauh gitu ya?
0: Mungkin.
1: Iya, kalau umur kalau masih terpaut 3 tahun 5 tahun misalnya banyak tengkarnya daripada daripada sharingnya gitu kan. Oke, gara-gara jauh juga masmu kayak menganggapnya selain dari adik ya udahlah ya ini juga anakku gitu yang ingin berkarya gitu ya. Ingat enggak dulu awal pertama kali bikin grup gitu kan, nama grupnya apa, sorry?
0: Dulu awal-awal itu namanya Holy Hill.
1: Oh, sekarang beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Oke. Awal mula bikin grup ingat enggak siapa yang pertama kali kamu ajak?
0: Dulu pertama kali itu awalnya malah aku yang diajak
1: sama. Oh, kamu yang ikut. Oke.
0: Jadi di Malang yang waktu itu kakak aku itu kayak jadi panutannya anak-anak muda hip-hop gitu loh. Gitu.
1: Apa sih nama ininya, nama fansnya itu hip-hop?
0: Hip-hop? Ya hip-hop.
1: Hip-hop gitu ya.
0: Suka hip-hop. Dulu jadi anak-anak itu kalau mau sharing, mau mengadukan musik gitu, larinya ke kakak aku.
1: Oke.
0: Okay. Jadi terus ada anak, ada grup yang kekurangan orang, dia tuh bilang, mas ini aku kurang
1: personil.
0: Aku nargetinnya ada pengen nambah 2 sih. Akhirnya gue pingin lah aku, soalnya sebelumnya aku bilang ke kakak aku juga, aku pengen nge-rap gitu. Akhirnya di kakak aku ngerekomendasiin aku buat masuk grup teman aku.
1: Oke. Jadi bener-bener kamu deket banget sama kakakmu ya. Karena memang kadang ada juga, apalagi cowok sama cowok tuh bahkan tegur sapa pun jarang gitu di rumah gitu ya. Aku tuh aku pun juga gitu sih sama kakakku. Kakakku pun cewek gitu kan. Ya rada-rada kayak sungkan-sungkanan gitu. Tapi ingat gak sih pertama kali kamu akhirnya pengen, kak aku pengen banget nih nge-rap, di usia berapa tuh? Apakah pas langsung dari kelas 3 SMK itu langsung kamu ngomong ke kamu atau gimana?
0: Iya, pas kelas 3 SMK itu pas ada event hip hop di Malang lumayan gede gitu. Terus sama teman aku, nge-rap aja deh, boleh nggak sih sama kakak kamu gitu? Boleh aja kayaknya. Coba ntar tanya-tanya tempat recording, terus bikin instrumennya di mana, bikin liriknya itu kayak gimana, permulaannya kayak gimana gitu. Akhirnya aku bilang, mas aku mau bikin grup deh.
1: Terus gimana kata kakak kamu?
0: Ya gak apa-apa, ayo, dia seneng juga gitu. Ada regenerasi dari dia gitu.
1: Dia expect gak pertama maksudnya? Kamu pengen jadi rapper seperti dia?
0: Enggak sih kayaknya.
1: Oh gak expect gitu ya. Oke, makanya dia juga langsung excited banget ketika kamu benar-benar kayak memutuskan untuk menjadi the next generation of your brother gitu kan. Tapi selanjutnya ketika kamu bergabung di grup yang lainnya setelah kamu gabung yang pertama kali, itu kamu yang menjadi ininya, yang lead semuanya?
0: Enggak juga sih, kita juga dulu tuh bareng-bareng awalnya, kayak yang di grup pertama ini. Soalnya kan juga baru mulai banget, kita nggak tahu kayak
1: seperti apa gitu ya.
0: Jadi kita jalan bareng-bareng dulu. Instrumen, kalau di hip hop itu instrumen kalau kita nggak punya produser sendiri kita harus beli.
1: Iya betul. Lumayan ini juga gitu kan. Akhirnya kamu memutuskan untuk solo dari tahun berapa dulu?
0: Aku solo sekitar tahun 2021-2022.
1: Oh, lumayan lama juga ya kalau di industri musik. Itu berapa tahun akhirnya kamu bisa memutuskan untuk solo dari awal kamu benar-benar berkarir tuh?
0: Aku awal mulai berkarir itu kan 2016. Terus akhirnya terus ketemu
1: 5 tahunan ya.
0: Terus ketemulah teman baru di hip hop. Dia produser juga namanya Kenny. Terus itu dia juga bikin instrumen juga bisa. Dan terus aku mencobalah menawarkan diri. Bang, aku mau coba solo dong.
1: Terus?
0: Ada enggak instrumen kayak gini dulu apa itu? Influenceku itu dulu itu Chris Brown, kayak R&B gitu. Bisa boleh mau kalau mau coba. Ini aku cari referensinya di YouTube, aku kirim ke si produser aku. Ini dibikin, jadilah awal aku solo gitu.
1: Oke, tapi kan dari grup ke solo itu kan lumayan perbedaannya banyak banget ya Gelo ya. Akhirnya kamu memutuskan atau udah matang nih, ya udah deh aku coba solo. Itu kan bukan hal yang mudah juga gitu kan. Kamu memutuskan itu lama enggak?
0: Enggak juga sih, soalnya aku juga di masuk hip hop itu juga enggak kayak fomo-fomoan gitu.
1: Iya, benar-benar kayak dari awal ikut banget gitu.
0: Udah
1: ya.
0: Siap gitu kalau mau apa solo sendiri gitu.
1: Tapi kalau kamu sekarang lebih enjoy solo atau grup?
0: Dua-duanya enjoy
1: sih. Tapi kan pasti ada tantangan tersendiri gitu ya Gelo ya ketika di grup sama solo. Ada enggak sih perbedaan-perbedaan yang begitu mencolok yang kamu rasakan entah dari kamu ketika manggung, entah dari kamu pas latihan atau gimana? Itu kan pasti ada perbedaan-perbedaan gitu.
0: Kalau sama grup aku kan kita kerjanya bareng. Kalau solo itu aku lebih enaknya itu aku bisa eksplor musik yang aku pengen gitu. Aku jadi nggak tergantung sama grup aku gitu. Lagu itu otaknya ada di aku aja gitu.
1: Jadi benar-benar kayak apa ya? Kalau di grup kita kan harus mengkompres ego kita dulu gitu ya. Jadi kayak ego kita sama ego teman-teman harus dijadiin satu nih gitu. Itu mungkin yang jadi kendala juga. Tapi kalau selama ini ada nggak sih bentrok-bentrokan adu ego?
0: Kalau di grup aku sih semua ngikut antara aku, kalau enggak kakak aku.
1: Jadi masih aman lah ya gitu ya.
0: Kalau misal kakak aku bilang ini dibuat gini gimana? Boleh. Terus kalau aku gini korusnya dibuat kayak gini, nadanya gini, boleh enggak? Enggak apa-apa ya, enak kok gitu.
1: Jadi saling sama-sama melengkapi juga gitu ya dulu ya. Tapi kalau dari teman-temanmu sampai sekarang juga ini masih jalan gitu sampai masih, sekarang masih, grupnya. Siapa aja sih namanya?
0: Ada 4, ada nama panggungnya apa nama aslinya?
1: Ya nama panggung dong gitu. Oh iya, ini kan kamu nama panggung ya gitu.
0: Iya, kan. Kalau di Bob ada nama panggungnya juga kan, buat keren-kerenan gitu. Ada personilku ada 4 yang di grup yang terakhir ini, ada aku, ada Gulisini, ada Blackout, ada Dirty O sama YS Black.
1: Gitu kan. Aku penasaran dengan nama panggung kamu Gloxinia gitu. Ada enggak sih artinya nih?
0: Artinya itu soalnya aku suka nonton anime sih. Di anime Seven Deadly Sins itu ada karakter namanya Gloxinia itu. Sebenarnya aku sama ke karakternya juga nggak begitu apa
1: itu ya.
0: Tapi namanya aja keren gitu.
1: Jadi sebenarnya kamu bukan fanatik ya. Kamu bukan yang terlalu ngikuti banget dengan karakter ini. Tapi cakep banget nih kalau dibuat di hip hop gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil nama itu gitu ya. Itu tahun berapa kamu ganti nama?
0: Aku pakai nama itu tuh 2018 kalau nggak
1: lama juga ya. Kalau sebelumnya apa pakai nama asli kamu dari 2016?
0: Enggak, dulu itu masih kayak nama aku dulu apa ya lupa ya.
1: Kok bisa nama panggungmu bisa lupa gitu?
0: Soalnya udah lama banget,
1: Berarti dari 2016 ke 2018 gitu ya. 2018 baru kamu ganti gitu kan. Kalau kamu lagu kamu yang terbaru gitu ya kan, ini kamu juga udah nyetorin gitu ya lagu kamu gitu kan. Ini sebenarnya kamu ciptain sendiri atau bareng teman-teman kamu atau sama kakakmu nih dulu?
0: Kalau yang ini bareng-bareng sih. Kan kalau yang solo aku itu kebanyakan digandenginnya sama produser aku yang si Ken ini. Jadi aku tektokannya lebih sering sama si Kenny ini sih.
1: Oke. Jadi berdua gitu ya sama si Kenny ini. Oke, jadi benar-benar kayak berapa persen ininya apa kamu yang nyiptain terus ininya?
0: Kayaknya lebih banyak kerjanya si Kenny-nya sih, soalnya dia juga yang bikin instrumen juga.
1: Oke, kamu liriknya?
0: Aku liriknya itu kita sendiri-sendiri.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak di beberapa lagu
1: collaboration yang, gitu ya.
0: Kayak gitu. Jadi kalau lagu kita rilis itu di liriknya itu kayak perspektifnya kita masing-masing gitu.
1: Oh gitu. Ada dua perspektif yang dijadikan satu karya gitu. Oke, baik, lucu banget sih Tahun Pro 2. Namun sebelum kita melanjutkan bincang-bincang bersama dengan Gloxinia Tahun Pro 2, di mana ini masih banyak banget ya pilihan-pilihan lagu In This Time di malam hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
0: handphone
1: keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Terpro 2 single lagu dari In This Time udah nemenin kamu semua di malam hari ini. Terpro 2 dan Faki masih setia nemenin kamu dengan salah satu rapper kebanggaan Malang gitu ya. Ada Glow sini ya. Glow, tadi kamu udah cerita-cerita gitu ya. Ternyata kamu tuh udah terbiasa dengan lagu-lagu yang upbeat banget dari kecil, karena memang kamu suka banget sama playlist-playlist dan suka ngincengin gitu ya lagu-lagu yang disukain sama kakak kamu sendiri. Nah, akhirnya kamu berani untuk menulis lagu sendiri sebenarnya dari umur berapa sih, Glow? Apakah memang dari awal ketika kamu masuk ke grup, apa justru pas kamu lagi sendirian nih ya, apalagi solo gitu?
1: Pas dari awal nge-rap itu sih, dari kita bikin grup itu.
0: Kamu udah mulai nulis-nulis ini liriknya gitu.
1: Lirik,
0: menurut kamu susah gak sih dulu nulis susah. Liriknya? Susah. Apa yang bikin paling susah? Kenapa kan belum pernah belum pernah nulis lagu gitu. Jadi belum tahu euforia menulisnya itu seperti apa gitu.
1: Nah, kalau di hip hop itu juga yang paling mencolokkan itu kayak rimahnya, rhyme-nya gitu, kayak abi-abi gitu kan.
0: Iya, kayak puisi lah ya.
1: Jadi kita kayak bikin lagu yang semisal temanya A gitu, kita harus ngulik lagu ini A, liriknya itu harus, kita harus cari akhiran yang
0: sama
1: gitu ya. Tapi yang konteks depannya ini harus nyambung sama bar selanjutnya kayak gitu.
0: Itu yang paling kamu susah banget gitu ya.
1: Iya, awal-awal
0: dulu. Awal-awal dulu gitu. Nah, akhirnya ketika kamu mendapatkan hal yang begitu susah gitu ya, gimana cara kamu mengatasinya gitu ya? Ada referensi-referensi atau apa gitu?
1: Kalau aku,
0: awal-awal dulu.
1: Aku dulu, dari dulu sih, aku dari dulu awal nge-rap itu, jadi setiap kita habis recording gitu, jadi track yang baru itu aku koreksi, aku jadiin ini yang kurangnya yang mana gitu.
0: Okay.
1: Buat aku perbaiki di track selanjutnya kayak gitu sih.
0: Jadi dikumpulin dulu nih ya, memo-memonya semua, demo-demonya tuh dikumpulin semua gitu ya. Nah, kalau dari inspirasi kamu sendiri ada enggak sih artis-artis luar atau artis-artis lokal atau nasional gitu ya, yang benar-benar kayak kamu, kayaknya aku harus niru ini deh gitu kan. Pasti kan selain ke kamu gitu. Pasti kan kalau musisi itu pasti ada kayak sosok idolanya juga gitu ya.
1: Jadi kalau lokalnya tuh ada orang-orang Surabaya, namanya grup juga mereka, namanya Excalibur. Terus kalau yang di luar itu ada namanya, udah lama banget sih itu grupnya, namanya Wu-Tang Clan. Itu anak-anak hip hop udah pasti tahu sih.
0: Oke, okay, udah terkenal banget gitu ya.
1: Kebanyakan hip hop gitu ya. Anak-anak hip hop influence-nya itu sih.
0: Oke, jadi benar-benar kayak ngikuti trennya dia gitu ya.
1: Jadi salah satu influence kita bikin grup itu juga mereka-mereka itu sih, soalnya kan mereka juga nge-grup juga mainnya gitu.
0: Jadi itu yang jadi inspirasi kamu gitu ya. Tapi kalau kamu sebagai penulis juga gitu ya, bukan cuma kamu nge-rap aja atau nge-hip hop aja gitu, kamu penulis juga, ketika kamu mendapatkan inspirasi sebenarnya waktu kapan sih? Biasanya kan kalau seniman itu pasti ada waktu-waktu tertentu nih, kayak oh ini jadi inspirasi nih gitu.
1: Pas lagi ngapain ya? Bentar-bentar aku inget-inget dulu. Soalnya biasanya
0: every moment lah ya.
1: Kayak pas di jalan gitu kan. Aku seringnya tuh kayak pas di jalan dengerin
0: yeping
1: beatnya gitu.
0: Oh,
1: ya pas yeping gitu.
0: Yeping sendiri gitu ya.
1: Kalau emang pas kayaknya ini cocok deh, aku beraniin kayak melipir sebentar, aku tulis apa yang tadi barusan lewat.
0: Gitu. Jadi kamu juga takut kelupaan gitu ya kalau nunggu sampai gitu kan.
1: Jadi kayak enak deh kayaknya aku melipir dulu, kalau aku apa itu kayak
0: voice note
1: di chat aku sendiri gitu, aku yeping gitu. Okay, terus aku apa benerin lagi di rumah gitu.
0: Oke, jadi benar-benar kayak every moment itu menjadi momen kamu ketika nulis atau mencari inspirasi gitu ya. Tapi kalau kamu lagi buntu, pernah nggak buntu banget gitu, nggak tahu nih tiba-tiba lirik ini nggak bisa dijalanin gitu, nggak bisa diterusin gitu, pernah di posisi seperti itu juga nggak?
1: Pernah banget tadi malam.
0: Oh, tadi malam banget nih.
1: Tadi malam banget.
0: Kenapa kok bisa buntu banget nih?
1: Soalnya kan aku orang-orang hip hop itu kan juga yang dinilai selain rimahnya, liriknya, metafornya itu juga flow-nya kan, kayak pembawaannya gitu kan. Kalau semisal kayak datar gitu kan, takutnya pendengarnya juga monoton, males dengerin. Jadi pas kemarin itu aku kayak buntu banget itu, pas mau cari transisi kayak lirik
0: A ke B
1: itu kayak masuknya gimana ya, tapi liriknya udah ada, tapi gimana masuknya biar enak gitu. Terus gimana ya, akhirnya nonton short dulu lah bentar.
0: Oh gitu, gitu cara kamu ininya ya, cara kayak menanggulangi stres kamu. Gitu. Berarti kamu tidak memaksakan tuh untuk terus-terus mencari. Kamu memberikan space juga untuk diri kamu sendiri gitu ya.
1: Karena juga pernah dipaksa kayak gitu, terus jadinya kurang memuaskan sih.
0: Okay.
1: Pernah banget kayak sering sih kayak gitu.
0: Oke, okay. Jadi benar-benar kayak ya udahlah ya. Kalau belum bisa menemukan malam ini, bisa malam-malam selanjutnya gitu ya. Tapi kalau dari YM's I So Feeling in Love ini sebenarnya kamu kan nulis sama teman kamu tadi kan. Ini inspirasi awal banget gitu ya, menemukan judul YM So Feeling in Love ini siapa, kamu atau teman kamu?
1: Ini sebenarnya lagu kayak remix gitu. Ini lagunya teman aku juga yang produser juga itu, kayak si Kenny itu. Lagu dia lama, tahun 2021 kalau gak salah seingat aku. Itu terus dia kan semakin kesini kan temannya juga banyak ya, kenal aku, kenal teman-teman yang lain. Akhirnya terus kayaknya dia mempercayakan, kayaknya anu deh, coba isi ini deh di remix lagi. Aku yang ngisi dikit chorusnya, ntar fullnya kamu sama si ini yang satunya gitu. Akhirnya dieksekusi lah.
0: Akhirnya dieksekusi gitu ya. Oke, bareng teman kamu itu ya. Oke, tapi kan ini ada dua gitu kan, ada dua kepala gitu. Susah gak sih menggabungkan langsung menjadi satu karya?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya, ngalir aja gitu.
1: Karena kan kita, ini kan bertiga kita lagunya. Kita tiap karakter juga beda-beda.
0: Ini menceritakan, menceritakan tentang apa sih?
1: Menceritakan tentang kayak gimana ya? Jelasnya ya.
0: Gimana? Tolong jelaskan kepada saya. Saya juga nggak paham masalahnya. Maksudnya kan bukan lagu saja gitu ya.
1: Ini kayak nyeritain kayak kalau dari perspektif aku sama temanku yang satunya ngisi verse itu kayak ada hal kayak trauma.
0: Oke. Okay.
1: Tentang cinta lah, cintanya anak-anak Genji gitu lah.
0: Terus apa lagi?
1: Gitu terus kayak mau ingin mencoba memperbaiki hubungan kayak gitu. Boleh gak sih kayak gitu?
0: Dengan orang baru atau dengan orang lama nih?
1: Dengan orang lama boleh sih.
0: Jadi kayak ya udahlah ya. Ini apakah cerita apa namanya? Apakah ini cerita person gitu ya? Apakah justru ini menceritakan teman kamu? Gitu kan kalau apa namanya? Kalau musisi itu biasanya bisa jadi ini kisah kita atau enggak kisah orang lain gitu.
1: Kisah kayaknya kisah aku sendiri sih.
0: Oh, soalnya dalam banget berarti ini ya.
1: Baru-baru ini, tahun-tahun ini sih aku kan dengerin lagu ini lagi. Soalnya kan teman aku yang satunya ini kan ngisi 3 orang. Kayak ini aku sama Gesgos lagi. Teman aku yang Gesgos yang cewek ini udah pulang duluan.
0: Iya.
1: Akhirnya pas lagi kangen-kangennya sama teman aku yang ini, akhirnya nge-play lah lagu ini. Terus aku dengerin lagi.
0: Kok enak gitu ya?
1: Ngapain aku bikin lirik kayak gini ya?
0: Iya.
1: Emang stress apa dulu aku pas ditinggalin?
0: Kamu juga bingung gitu ya? Kenapa ya gitu ya?
1: Kenapa
0: ya
1: dulu bikin gini ya? Dulu pernah disakitin kayaknya.
0: Oh my god, gitu ya, begitu orang yang menyakiti kamu tuh kayak begitu mengenang ini banget gitu ya, menjadi sebuah karya. Makanya hati-hati lu, jangan pernah menyakiti hati si apa namanya musisi. Jadinya kamu dikaryain nih, dibikin lagu gitu ya. Tapi kalau dari kamu sendiri ini, lagu ini mengalami apa ya, kayak panjang banget nggak prosesnya? Apakah justru kamu melihatnya atau menilainya itu lebih kayak cepet banget, tiba-tiba udah proses rekaman, udah sekarang udah publish gitu?
1: Cepet sih.
0: Prosesnya gimana sih awal-awal tuh?
1: Kalau nggak salah ini cuma seminggu.
0: Oh my god, seminggu banget nih.
1: Seminggu banget, soalnya kalau emang kita pas ketemu langsung gitu, mungkin hari itu juga udah bisa jadi.
0: Okay.
1: Kebanyakan aku sama si Kenny ini, produser aku itu
0: nggak bisa ketemu,
1: nggak bikin lagu itu dadakan.
0: Okay.
1: Jadi ada instrumen, edisi, record, pitching,
0: gas gitu. Oke, benar-benar kayak secepat kilat banget gitu ya.
1: Kalau yang ini itu agak semingguan kalau nggak salah itu soalnya kita kan juga jauhan, kita nggak setiap hari ketemu, jadi instrumennya dikasih, terus kita bikin lirik, nentuin jadwal buat recording, udah gitu aja.
0: Ya udah, gas gitu ya.
1: Terus udah ini ada revisi lain gini. Udah terus fix, kita bikin visualnya. Udah rilis gitu.
0: Okay, jadi cepet banget gitu ya. Okay, tapi kalau dari teman-teman kamu kemarin juga kalau dari kamu sendiri sama teman-teman kamu nyangka nggak kalau secepat ini prosesnya?
1: soalnya udah biasa sih kalau
0: proses. Oh, udah biasa sulapan kayak gitu ya, benar-benar. Tapi kalau kamu sulapan kayak gini kan untuk proses perekamannya kan mungkin bisa kapan aja gitu ya. Hmm. Kalau dari lirik-liriknya sendiri apakah udah ada demonya kamu? Tinggal ngeluarin-ngeluarin-ngeluarin aja atau seperti apa? Apakah kamu kan tipe kalau orang yang meskipun kamu enggak pengen buat karya tapi kamu selalu ngumpulin nih?
1: Kalau ngumpul-ngumpulin lirik itu dulu awal-awal nge-rap dulu. Dulu masih sering-sering kayak nulis-nulis gitu di note di HP. Kayak rima ini jadi ini, rima ini jadi ini. Kalau sekarang itu mending langsung kayak dadakan gitu sih.
0: Oke, okay, lebih senang dadakan gitu ya. Karena terlalu di apa namanya? Di deadline-in tiba-tiba mencar jauh dari deadline, enggak jadi. Itu sering terjadi gitu ya. Tapi kalau kamu boleh berandai-andai gitu ya, ada enggak sih satu musisi rapper atau hip hop gitu ya yang pengen kamu satu panggung banget sama dia?
1: Luar apa sembarang?
0: Dua-duanya juga boleh.
1: Kalau Indo kayaknya udah pernah sering satu stage sih kalau orang-orang teman-teman hip hop di Indo. Siapa ya? Aku pinginnya anu sih orang-orang Korea-Korea sih. Korea-Korea hip hop sih.
0: Kayak idol-idolnya anak-anak gitu ya.
1: Tapi yang di hip hopnya.
0: Hip hopnya gitu ya. Oke, pengen ini kamu yang Korea. Kenapa Korea?
1: Aku selain hip hop juga suka Korea juga.
0: Oke. Hip hopnya Korea juga gitu ya. Kalau dari panggung nih ada nggak sih satu panggung yang kamu incer banget?
1: Siapa ya kayaknya ada anak-anak kayak ada Haon, ada J-Park kalau pengen gitu ya kayak misal berandai-andai pengen sih satu stage sama mereka gitu.
0: Kalau panggung impian kayak kalau di band-band itu kan ada kayak pesta pora, kalau di hip hop apa tuh ada nggak sih festival khusus yang ada di Indonesia gitu?
1: Ada namanya Hip Hop Soringin, orang-orang Jogja yang bikin, teman-teman hip hop di Jogja.
0: Oke, itu biasanya di Jogja. Festivalnya
1: the full hip hop gitu.
0: Pengen banget gak kamu ada di line up itu?
1: Pengen banget sih.
0: Pengen banget ya. Karena itu kayak salah satu pecinta hip hop pasti ke situ gitu kan. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir gitu ya, Glow gitu. Apa sih harapan kamu untuk diri kamu sendiri, untuk karir kamu atau untuk grup kamu nih ke depannya? Karir kamu pengen seperti apa, lagumu pengen seperti apa gitu.
1: Kalau harapan aku ke aku sendiri sih soalnya aku sekarang fokusnya ke solo gitu ya? Lagi, ke solo gue lagi. Harapannya aku lagi pengen yang lebih luas pendengarnya juga pasti
0: sih. Dicintai juga ya.
1: Sama aku ngejar anu sih kayak panggung-panggung di Jakarta sana.
0: Oke. Semoga ya.
1: Amin.
0: Semoga gitu. Kalau ini mungkin menjadi pertanyaan paling akhir gitu kan. Lagu kamu bisa didengarin di mana selain di Pro 2?
1: Di Spotify. Spotify di semua di SP udah ada semua.
0: Semua platform musik juga sudah ada. Oke, baik. Terima kasih ya Glow ya. Sama-sama. Udah main-main ke RRD Pro 2 Malang. Okay. Salam-salam juga buat teman kamu, semua kakak kamu juga. Semoga apa harapan kamu tadi yang udah disebutin pengen di panggung Jogja, Jakarta gitu. Semoga segera tercapai juga.
1: Amin.
0: Dan kita tunggu nih inspirasi-inspirasi selanjutnya. Oke, baik teman Pro 2 mungkin seperti itu obrolan kita bersama dengan Glow sini ya di malam hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana karena Fakih setia menemani kamu sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Yaudah deh, kita langsung aja nih dengerin lagunya Glock sini ya, dimana dalam hal ini judulnya Why I'm So Willing in Love. Yaudah, kita dengerin bersama ya, Top Pro 2 ya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk.

ngucapin selamat bergabung buat kamu yang baru gabungan di RRI Pro 2 Malang gitu ya. Dan tentunya spesial banget gitu. Kenapa spesial dong Pro 2? Karena kalian udah melewati hari Senin yang penuh dengan hiruk pikuk duniawi tahun Pro 2. Nah, buat kamu yang mau request boleh banget ya. Tinggal chat aja di 081 5-3 kali 600 879 tahun Pro 2. Nanti pakai tunggu lagu-lagu terbaru dari kamu gitu ya. Apa sih yang menjadi referensi kamu di malam hari ini tahun Pro 2? Dan barangkali lagu kamu tuh bisa menjadi referensi playlist dari teman-teman Pro 2 yang lain di Pro 2.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

02 udah ada yang gabungan bareng Faki dari Mas Faris yang ada di Batu gitu ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam tuh, ingat ya, gak boleh galau kata Mas Faris gitu ya. Ini Mas Faris katanya pengen dengerin lagunya Mawar The Jong tahun 02 yang Ruang Rindu. Dan ini katanya tahun 02 kalau bisa diputerin ya Mas. Iya nanti aku puterin Mas Faris ya. Dan juga yang bertemakan kangen gitu, karena Mas Faris katanya kangen sama seseorang, sama seseorang yang dia kangenin gitu ya, tahun 02. Yaudah kita puterin aja special request dari Mas Faris, teman Prodo yang ada di Batu, salah satu single lagu dari Mawar The Jong, Ruang Rindu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang baru gabungan, aku ucapin selamat datang ya, dan selamat mendengarkan dimanapun dan kapanpun kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia, karena sekarang juga udah tersedia di RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kita akan berbagi tips di teman Pro 2, bagaimana sih cara kita mempunyai kegiatan positif di sela-sela atau bisa dilakukan di waktu luang teman Pro 2. Yang pertama, kita bisa belajar hal baru, misalnya belajar bahasa asing, membaca buku, atau mengikuti kursus online teman Pro 2. Ilmu baru pastinya juga bermanfaat untuk masa depan. Memang kayaknya gak kerasa untuk hari ini atau untuk hari besok nih atau lusa, tapi mungkin akan berpengaruh atau bisa berpengaruh di beberapa waktu ke depan, seperti 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Kita kan gak tahu ya, apalagi bahasa asing tuh sangat dibutuhkan di era zaman sekarang teman Pro 2. Nah, buat kamu yang jarang olahraga, kayaknya kamu harus bisa berolahraga lebih rutin dan juga bisa meditasi teman Pro 2. Badan yang sehat juga pikiran jadi lebih segar. Kamu bisa jogging, yoga, atau stretching ringan di rumah teman Pro 2. Nah, selanjutnya ketika kamu mempunyai hobi, bisa ya disalurkan seperti bisa menulis, menggambar, memasak, atau bahkan berkebun nih teman Pro 2. Apalagi dia remaja-remaja jompo, kayaknya berkebun seru gitu teman Pro 2. Nah, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman juga bisa menjadi pilihan buat kamu ketika kamu mempunyai banyak sekali waktu luang teman Pro 2, karena berkumpul dengan keluarga itu juga salah satu cara recharge energi untuk kita bisa lebih semangat lagi menghadapi kegiatan dunia yang cukup melelahkan ini teman Pro 2.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Nah, masih di 87,9 RRI Pro Dua Malang, teman terbaik kamu. Dan juga masih dalam pilihan-pilihan lagu spesial yang akan aku berikan buat kamu. Dan juga masih dalam pembahasan yang sangat seru, Tuan Pro 2, yaitu bagaimana sih cara kita mengatur waktu luang, Tuan Pro 2. Nah, kadang kita tuh punya banyak waktu luang, tapi malah bingung nih cara mengaturnya gimana. Nih, ada beberapa Tuan Pro 2 tips yang aku udah rangkum biar waktu luang kalian jadi lebih bermanfaat, Tuan Pro 2. Nah, yang pertama, kita harus juga buat jadwal harian, tentukan kapan kita untuk bekerja, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita juga bersantai, Tuan Pro 2. Dan kita juga harus bisa memprioritaskan yang penting, dan jangan sampai waktu luang malah dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, Tuan Pro 2. Nah, kurangi distraksi, di mana terlalu lama di media sosial, kita juga bisa bikin waktu terbuang sia-sia dalam scrolling yang terlalu lama gitu, Tuan Pro 2, di media sosial. Nah, yang jelas kita juga harus bisa menikmati prosesnya, jangan terlalu aku gitu ya. Yang penting waktu luang dimanfaatkan dengan baik, so pasti kita akan lebih produktif lagi, Tuan Pro 2. Nah, buat kamu mungkin nih ya, ada tips and trick lainnya, boleh banget kirim WA kalian, jawaban kalian di WA kami di 081 5-3 kali 608 79.

0: Sal, pergi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Nah, gimana nih tahun pro 2? Apakah kalian udah ada kepikiran untuk mengisi waktu luang kamu yang lebih produktif tahun pro 2? Yang jelas kita harus mengingat ya. Dan aku juga ingin mengingatkan kalian dan juga diri aku sendiri tahun pro 2 bahwasanya waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas juga loh buat kita dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita akan menyesal karena membuang waktu untuk hal yang tidak berguna tahun pro 2. Dan mungkin bisa jadi hal-hal produktif di waktu luang kita akan bisa menambah relasi dan juga penambahan cuan untuk diri kita sendiri tahun pro 2.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: selesai. Kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Terprodo gak kerasa udah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini udah pukul 23 ya. Jadi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu menemani kamu semuanya di hari ini. Terprodo Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye-bye.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Udah tahu belum satu ras kucing yang Indonesia banget? Kucing busok namanya. Ras kucing asli Indonesia dan termasuk kucing endemik karena hanya ada di Pulau Ras, Madura. Ciri khas kucing busok cukup berbeda dari kucing lainnya. Dari ukurannya yang besar, bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk ekor yang bengkok, dan juga bulunya yang berwarna abu-abu kebiruan polos dengan tekstur yang lebih tebal membuatnya terlihat unik. Dulunya, di tahun 1990-an, kucing busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita. Seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu ondovolo yang menceritakan kisah ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman Pro2 RRI Kota Malang yang alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat akal, nikmat bisa belajar, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa mendengarkan, belajar bareng ilmu-ilmu pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Kedua, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqoli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Pro2 RRI Kota Malang, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, mari kita sama-sama belajar membahas kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kita membahas babu satri auratil muslimin, yakni bab yang menerangkan tentang menutupi aib-aib atau cacat yang ada pada saudara-saudara muslim kita. Ada hadis Nabi di sini dijelaskan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. La yasturu, ora nutupi sapa abdun kaula abdan ing kaula kang meneh fid dunya ing dalam dunia illa satara, kejaba nutupi hu ing abet sapa Allahu Allah yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Artinya apa? Artinya jika kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia ini, bisa menutupi aib-aib, bisa menutupi cacat-cacat, bisa menutupi hal-hal yang tidak baik dari saudara-saudara kita, baik keluarga kandung, teman kita, sahabat kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, nenek-nenek moyang kita, yang mana kita tahu aib tersebut tapi tidak kita tampakkan atau kita ceritakan kepada yang lain. Janji Allah di sini, satarahullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, sampean-sampean semua, jenengan-jenengan semua akan ditutupi aibnya oleh Allah. Tidak dipungkiri, kita semua pasti punya aib, pasti punya cacat, pasti punya hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pasti itu semua orang, teman kita, sahabat kita, kita sendiri itu pasti punya aib. Nah, bagaimana caranya kita aibnya kita ini bisa ditutupi oleh Allah saat nanti di hari kiamat? Caranya adalah satu, yakni kita tidak menampakkan aib saudara-saudara kita. Ini mudah sekali kita lakukan, apalagi di era digital ini ya, era revolusi industri, era society. Kita mudah sekali menceritakan aib kita. Kita tidak perlu ketemu teman kita atau sahabat kita. Kita hanya duduk manis di rumah, megang HP, mengetik, upload story, itu sudah bisa menampakkan aib teman kita atau saudara kita dengan tulisan hal-hal yang tidak baik. Mengatakan kamu itu pendek, kamu itu jelek, kamu itu kakinya tinggi, kakinya apa panjang sebelah, itu juga aib. Nah, itu juga aib. Misalkan upload story, kebetulan tadi pagi saya ketemu orang yang mana orang itu sangat kecil kayak minion misalkan. Orangnya kecil kayak minion, sangat lucu. Misalkan kata-kata ini didengar sama orang yang kita bicarakan itu tidak enak didengar oleh mereka, itu juga namanya aib, cacat. Bahkan tidak hanya kita menampakkan aib, tapi itu juga termasuk ghibah. Gitu. Jadi dosanya bisa double. Itu bisa atau mudah kita lakukan di era-era sekarang ini. Seperti itu. Jadi media sosial yang bisa kita jangkau dengan mudahnya ini perlu kita filter, perlu kita saring apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus kita berikan atau kita lakukan dengan media sosial ini. Jangan sampai nanti di hari kiamat semua aib kita diperlihatkan oleh Allah karena kelalaian kita di dunia ini selalu menampakkan aib-aib teman kita, aib-aib sahabat kita, aib-aib yang sering bersinggungan dengan kita. Seringkali kita jagongan, seringkali kita saat bercengkrama, saat kita diskusi dengan teman, baik itu di kelas, baik itu di kuliah, baik itu di kampus, baik itu di tempat santai, tempat ngopi, tempat rekreasi, kadang kita ceretuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk dari teman kita. Itu juga hal yang harus kita hindari mulai dari sekarang. Untuk apa? Untuk di hari kiamat nanti kita bisa ditutupi aib kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nih. Terus selanjutnya di sini dijelaskan kadang seseorang itu tidak sadar dia memperlihatkan aibnya sendiri. Nah, di sini ada hadis kullu ummati anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati ayyam 'ala ar-rajuli fil laili amalan sama yasbihu wa qad satarahu Allahu alaihi fa yaqul ya fulan amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad fata yasduruhu rubbuhu wa yasbihu yakshifu sidrallahi alaihi mutafaqun alaihi. Nah, terkadang kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita ceritakan ke teman kita sendiri atau ke sahabat kita sendiri. Konsekuensinya apa kalau ini? Kullu ummati ma'afan illa al-mujahirin. Orang-orang yang seperti ini itu termasuk orang yang mujahirin. Mujahirin itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan di malam harinya, dan di malam hari itu tidak ditampakkan ke teman-teman yang lain oleh Allah. Yang tahu hanyalah dia sendiri. Tapi di esok harinya, di pagi harinya, dia menceritakan sendiri kesalahannya di malam hari kepada teman-temannya sendiri. Sama saja dia membuka penutup aib yang diberikan oleh Allah saat malam hari. Dia buka sendiri. Nah, itu termasuk orang yang mujahirin. Nah, orang yang mujahirin itu orang yang gimana? Orang yang mujahirin itu orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Kul ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap-tiap umatku, ya, ini kata Rasul, tiap-tiap umatku itu akan diberikan ampunan atau diberikan maaf oleh Allah illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kesalahannya kepada teman-temannya, kepada orang lain, menampakkan sendiri. Ini yang biasanya tidak kita sadari, kesalahan kita, kemaksiatan kita, kita perhatikan, kita ceritakan kepada orang lain. Awas ya, nanti bisa-bisa kita tidak diberi oleh Allah ampunannya. Padahal ampunan Allah itu sangatlah besar, sangatlah luas. Tapi di sini ada hadis kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Tiap umatku akan diberikan ampunan kecuali orang-orang yang mujahirin. Orang yang mujahirin ya orang seperti tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang. Pro2, teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan. Gak semua yang pengen mesti dibeli.
0: Teman terbaik kamu.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 6 pagi, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 bersama Ara Zahra. Informasi pertama, teman Pro 2, kelompok 71 mahasiswa membangun desa Universitas Wirawijaya atau MMDUB 2026 menggelar sosialisasi dan edukasi gizi pencegahan stunting di Desa Ngurah. Kegiatan ini, teman Pro 2, ditujukan untuk ibu hamil, ibu balita, serta kader posyandu. Materi yang diberikan mencakup pentingnya pemenuhan gizi ibu dan anak selama 1000 hari pertama kehidupan, pengertian stunting, gizi ibu hamil dan menyusui, pembuatan MPASI, serta langkah mencegah stunting. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, warga Desa Sumber Gondo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui Sumber Gondo Sport Games. Salah satu lomba yang menjadi sorotan adalah voli berdaster putra-putri yang menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat kerukunan dan kebersamaan warga. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari ini ya, hari Selasa tanggal 1 September ya, di tanggal baru ini masuk bulan baru. Semoga bulan September bisa selalu kasih kamu kebahagiaan dan juga kelancaran gitu ya untuk semua rencana kamu. Kita mulai dulu dari hidup sehat teman Pro 2 ya, karena ya apa sih yang gak enak kalau misalkan kita sudah sehat gitu ya. Makan juga enak, berkegiatan juga enak gitu kan. Dan di pagi hari ini ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Dan aku juga bakal hadirkan lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu di pagi hari ini, sambil kamu kasih beberapa informasi juga teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal olahraga gitu teman Pro 2, ini memang kalau aku lihat trennya tuh Gen Z memang sudah mulai menginisiasi lagi gitu ya, hidup sehat mulai dari lari, terus juga ada high rocks gitu kan, terus juga lagi rame banget ada juga diving dan lain-lain sebagainya.

0: nya tinggal kamu pilih aja olahraga seperti apa yang cocok sama kamu gitu Tuan Pro 2 ya. Karena ini kalau misalkan selain badan sehat gitu ya, ini olahraga juga bisa nih jadi cara untuk kamu ketemu dengan partner kamu Tuan Pro 2. Karena ini kalau aku punya info Tuan Pro 2 ya, ada sebuah survei yang dilakukan sama aplikasi kebugaran Strava di 2024. Hampir 20% Gen Z ini berkencan dengan seseorang yang mereka temui ketika olahraga gitu. Karena Gen Z ini juga disebut lebih tertarik ketemu calon pasangan lewat aktivitas olahraga dibandingkan di bar atau mungkin kayak resto atau cafe gitu. Selain itu juga survei ini nunjukin kalau orang-orang saat ini mulai membangun koneksi lewat klub olahraga. Bahkan 58% ini mengaku mendapatkan teman baru setelah bergabung dengan klub olahraga. Dan ini juga sejalan ya dengan studi yang dilakukan oleh Feld, di mana aplikasi kencan asal Inggris yang mengungkapkan kalau ketertarikan terhadap olahraga ini turut mendorong seseorang untuk membangun koneksi baru, termasuk dalam konteks percintaan Tuan Pro 2. Jadi mungkin kau bisa nih kalau misalkan dari olahraga selain dapat hidup sehat, juga kamu bisa ketemu dengan orang-orang baru, koneksi baru, teman-teman baru, or maybe pasangan Tuan Pro 2 ya. Jangan kemana-mana Tuan Pro 2, di jam 6 sampai jam 9 nanti Ara juga masih akan hadirkan informasi lainnya untuk kamu setelah ada beberapa lagu yang lewat satu ini Tuan Pro 2.
1: Selamat pagi Tuan Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik Pro 2 FM.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey,
1: aku
2: es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Buat kamu yang pagi hari ini ada rencana untuk mengisi BBM non-subsidi 92 ya, especially untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex, ini harus merogoh kocek lebih dalam, atau kamu bakal lihat hasilnya ketika lagi mau bayar kayak, wow, sudah lumayan naik harganya ya. Ini karena 92 dari PT Pertamina Patraniaga ini baru aja menyesuaikan harga sejumlah produk BBM non-subsidi, yaitu ada Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan juga Dex Lite per 1 September jam 12 malam tadi. Dari VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, ini menjelaskan penyesuaian ini mengacu ke formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan juga pajak. Tapi kenaikan ini hanya berlaku untuk sebagian produk Teman Pro 2. Untuk Pertamax dan Pertamax Green 95 ini tetap di harga Rp15.950 dan Rp16.600 per liter. Jadi yang ada perubahan harga ini Teman Pro 2 ya, yaitu adalah Pertamax Turbo 98 dari harga Rp19.600 ini naik Rp1.300 Teman Pro 2 ya. Jadi Rp19.600. Terus ada Dex Lite ini dari harga Rp19.700 jadi Rp23.700 per liter. Dan yang terakhir ini ada Pertamina Dex dari harga Rp21.150.000 menjadi Rp25.200.000 per liter Teman Pro 2.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Pure FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Go, one, go.